0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dok.
3: Dari kawasan Jalan Mutiara Kilometer 4 Tanjung Pinang, inilah

Yes, listening next to Point Web Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dari tadi banget aku waktu siaran aku udah kasih tahu ke teman Pradua, jangan lupa buat sarapan. Ya karena itu emang sumber energi juga teman Pradua, apalagi buat kamu yang ternyata pagi ini itu banyak aktivitasnya. Nah, kamu juga pernah gak sih waktu bangun pagi itu terus ngerasa tuh kayak malas aja buat memulai hari kamu? Nah, kadang yang bikin semangat itu bukan alarm, bukan notifikasi, tapi makanan favorit yang udah nunggu di meja makan. Setiap orang itu kan emang punya comfort foodnya masing-masing ya. Ada yang gak bisa jauh dari nasi goreng anget buatan ibu, ada yang cukup dengan roti bakar sama kopi, ada juga yang ngerasa hari itu kayaknya belum dimulai kalau belum makan lontong, bubur ayam, atau bahkan mie rebus. Dan menariknya, comfort food itu bukan cuma soal rasa, tapi kalau dari psikolog ya, makanan tertentu itu emang bisa munculin kenangan dan rasa nyaman karena berkaitan nih sama pengalaman masa lalu. Makanya aroma masakan rumah itu kan sering ya bikin kita tuh langsung keinget masa kecil atau momen bersama keluarga. Dan di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas pagi yang padat, sarapan favorit itu kan sering jadi chargernya kita ya, charger sederhana sebelum menghadapi hari yang panjang. Kalau teman Pradua sendiri ditanya, apa sih comfort food sarapan pagi versi kamu? Kau bakal jawab apa?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Okay, Labra 2, waktunya buat aku bacain jawaban dari kamu ya. Kan tadi Adel nanya nih, apa sih cover food sarapan pagi versi kamu? Ada Aldi yang udah ikutan gabung. Kalau aku sih nasi goreng kampung ya, soalnya itu dari kecil tiap minggu pagi ayah itu selalu masakin nasi goreng. Sampai sekarang kalau makan nasi goreng pagi-pagi, rasanya kayak dapat energi dan mood bagus buat seharian. Oh gemes. Ada salsa juga, cover food aku tuh bubur ayam. Entah kenapa kalau lagi capek atau banyak pikiran, sarapan bubur tuh bikin hati lebih tenang. Mungkin karena teksturnya lembut dan gampang dimakan pagi-pagi ya. Mungkin juga ya. Beda kamu tim bubur ayam yang ada kuah atau enggak sih? Karena waktu aku ke Bandung kemarin sama Prado Adel tuh juga sempat shock. Waktu aku lagi pengen banget nih bubur gitu kan. Keluarga aku tuh makan apa gitu. Pokoknya aku tuh rela nyebrang sama adik aku buat makan bubur. Tapi ternyata buburnya tuh enggak pakai kuah sama Prado. Di situ aku yang kayak agak shock, terus aku tanya sama teteh yang di sana, "Teh, ini buburnya emang enggak pakai kuah ya?" "Oh, ada yang pakai kuah, Kak, tapi di daerah di mana gitu." Pokoknya dia kasih tunjuk ke aku beda tempat gitu sama yang ini. Nah, kalau saya memang lebih suka enggak pakai kuah. Kakak biasanya pakai kuah ya gitu, teman peradua. Pasti tiap tempat tuh punya ininya ya, ciri khasnya masing-masing ya, termasuk di daerah yang sama. Dan bubur yang paling aku suka kalau di Tanjung Pinang nih, kalau misalnya Salsa main ke Tanjung Pinang, kamu harus nyobain bubur yang di dekat Pramuka deh, pokoknya yang di simpang itu. Dia juga ada jual mie ayam pagi-pagi biasanya jam segini, apalagi weekend, rame banget teman Pradua.

0: Biarin, di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: 92,1
3: teman terbaik kamu.

Bacain lagi jawaban dari teman Pradua ya. Kalau ngobrol tentang comfort food tuh, aku emang penasaran banget teman Pradua, terutama buat aku yang suka banget makan. Jadi mungkin makanan kamu yang kasih tahu ke aku, makanan yang kamu kasih tahu ke aku, itu bisa jadi nantinya ya jadi menu aku juga kan untuk sarapan. My comfort food. Yeah, the next comfort food for me. Ada Rian, aku tim roti bakar coklat sama kopi susu. Simple sih, tapi itu sarapan yang nemenin aku dari zaman kuliah sampai sekarang kerja. Rasanya tuh kayak teman setia setiap pagi, asik banget. Tapi Adul tuh gimana ya sama Pradua? Aku termasuk suka banget yang manis-manis. Cuman aku gak bisa terlalu yang manis banget. Ya mungkin selain aku emang udah manis, iya. Gak tau kenapa akan ada titik aku yang ngerasa kayak aduh agak enek ya. Cuman manis tuh enak, enak banget. Tapi menurut aku kayaknya perlu makan ini aja sih, apa, makan yang gurih-gurih gitu ya. Tapi roti bakar coklat sama kopi susu juga enak sih pagi ini, walaupun aku udah selesai makan bubur. Untuk lagunya pengen dengerin Smash Doll yang jadi milikku.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi!

92.1. When I was 6 years old.

Okay, di WhatsApp nih ada Angel yang udah ikutan gabung ya. Selamat pagi Angel, sudah cantik sepada. Hai, selamat pagi juga. Update cuaca Bogor pagi ini terpantau mendung manja. Kalau sarapan apa pagi ini? Kali ini aku balas dengan pantun ya. Aku kasih jawabannya pakai pantun nih. Lagi Trikora ketemu ubur-ubur. Pagi ini makannya pakai bubur gitu. Aku kali ini makannya bubur ya. Sarapan yang enak itu pakai nasi uduk atau lontong sayur kak, kalau kata Angel sih. Kalau ngerasa berat makan nasi atau lontong, bisa diganti pecel sayur dan disiram bumbu kacang. Jangan lupa gorengannya dipotong-potong. Dan pagi ini aku sarapannya pakai nasi uduk kak. Gak perlu bingung mau sarapan apa, karena emang ibu aku dagang ya. Enak banget ya jadi Angel ya. Pagi-pagi udah ada menu tunjuknya teman-teman dua. Marikas lagunya ada band Kenalan Dulu Aja. Semangat siaranya Angel, selalu cantik. Saya dapat selalu dan pakai cantik terus ya. Amin.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Terbaik kamu.

emang tai cupin yang teman terbaik kamu. Kalau kita ngobrol tentang comfort food itu emang banyak banget ya teman Pradua. Dan tiap orang itu emang punya versinya masing-masing. Dan kadang yang kita cari pagi hari itu emang bukan makanan yang mahal atau mewah, tapi makanan yang memang bisa bikin hati kita tuh kayak kerasa balik gitu loh. Karena comfort food itu kan bukan sekedar mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan kenangan dan ngasih semangat untuk menjalani hari. Jadi pagi ini kamu udah sarapan belum? Udah sarapan aja tapi ternyata minumannya manis-manis gimana ya? Karena kebiasaannya kita itu kalau makan pasti minum manis, ya kan? Dan kebiasaan kalau orang Tanjung Pinang itu sukanya minum teh obeng teman pro 2. Jadi kayak habis makan, kalau misal pesan makan nih ya, pasti minumnya ntar teh obeng. Teh obeng ya, satu minumannya ini ya. Ya kalau misal kamu tinggal di luar kota Tanjung Pinang, mungkin kamu nggak tahu teh obeng itu apa. Teh obeng itu teman Pradua teh pakai obeng, bukan, tapi ya udah es teh manis sih lebih tepatnya. Tapi emang perlu diperhatikan juga ya jumlah gulanya. Kalau gula yang gak terlalu banyak dan dikonsumsinya juga gak setiap hari dalam jumlah yang berlebihan, nah itu masih aman aja. Tapi kalau misalnya berlebihan, nah itu bisa meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan, kayak kenaikan berat badan, gula darah yang gak stabil, sampai masalah kesehatan lainnya dalam jangka waktu panjang. Tapi bukan berarti harus berhenti minum teh obeng nih, kuncinya itu ada di porsinya teman Pradua. Misalnya kayak ngurangin kadar gulanya, perbanyak minum air putih, dan tetap dijaga pola makan sehatnya.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Tapi kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu adalah alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.
1: Gitu. This is 92.1 Global.

Yo, selalu listening 92.1 Radio FM. Thank you bilang teman terbaik kamu. Karena tadi tuh aku sempat ngebahas tentang perteh obeng. Ya, perteh obengan lah ya. Tapi emang cuma sebiji aja sih, cuma satu ya teman Pro 2. Kita ngobrol tentang teh obeng nih, yang memang selalu jadi ini ya, minuman favoritnya orang-orang di Kota Tanjung Pinang, di wilayah Kepulauan Riau. Lebih tepatnya tuh udah tahu banget kalau makan biasanya minumnya teh obeng. Dulu aku termasuk yang teh obeng banget anaknya teman Pro 2, tapi makin kesini gak tau kenapa aku lebih suka tuh air putih yang gak boleh aku skip. Adulting, I think. Ya gak sih? Kamu ngerasa kayak gitu kali ya? Boleh sih minumannya, tapi air putihnya harus banyak. Atau ya at least ada air putih anget deh. Tapi teman Pro 2, kalau kamu sendiri lagi makan apapun itu, kamu tuh paling suka minum apa sih?

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

91,1 MHz RRI Pro 2 FM, Tanju Pinang, teman terbaik kamu. Nah, kalau kita ngomongin tentang budaya Indonesia ya, biasanya kan emang yang terlintas itu kayak tarian, pakaian adat, atau makanan khas daerah. Padahal nih teman Pro 2, Indonesia itu juga punya banyak minuman tradisional sehat yang menjadi bagian dari identitas budaya dan

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, menjaga abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 MHz RRI Prodia FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Waktu kamu datang ke suatu daerah, nih, itu kan pasti kamu bakal ngeliat ya, banyak wisatawan itu yang berburu makanan khasnya. Tapi sekarang minuman tradisional juga udah mulai jadi daya tarik buat wisata loh, teman Prodia. Masa iya permaca latihan aja nih kejar sih. Contohnya nih, kayak ada yang datang ke Yogyakarta, sering kan orang-orang tuh nyari wedang ronde atau wedang uwuh. Di beberapa daerah minuman herbal itu bahkan dikemas lebih modern, jadi lebih ini ya, bisa menarik minat anak muda dan wisatawan mancanegara. Dan ini juga ngebuktiin kalau budaya itu bisa tetap lestari tanpa harus kehilangan sentuhan kekinian. Dan fun fact, banyak loh wisatawan asing yang tertarik untuk nyobain minuman tradisional Indonesia karena bahan-bahannya alami, kayak jahe, serai, kunyit, dan rempah-rempah lainnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar dan RRI Tanjung Pinang yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum

0: Di era minuman boba, kopi, susu, dan berbagai minuman viral, minuman tradisional itu ternyata masih punya tempat tersendiri loh, teman berdua. Acung tangannya kalau misalnya kamu habis nongkrong, bahkan tuh kamu nongkrongnya juga ngopi gitu kan, teman berdua. Tapi tetap aja kalau malam-malam tuh kayak pengen skoteng atau pengen minum jamu, yuk jamu-jamu. Ya nggak sih teman berdua? Ada yang sama juga nggak sih? Karena juga banyak kan pelaku UMKM yang mulai mengembangkan jamu modern, teh herbal, dan minuman rempah dengan kemasan yang lebih menarik. Selain menyehatkan, langkah ini juga bisa membantu memperkenalkan budaya Indonesia kepada generasi muda nih. Karena menjaga budaya itu nggak harus selalu ini ya, lewat museum atau buku sejarah. Kadang cukup dengan menikmati segelas minuman tradisional aja. Terakhir kali kamu minum jamu kapan, teman berdua?
1: Selama ini.

Teman Pro 2, kalau kita ngobrolin tentang pariwisata itu ya secara nggak sadar sih sebenarnya bukan hanya tentang tempat yang indah. Karena kan kita kebanyakan kalau ngobrolin pariwisata tuh kayaknya ngebayangin tempatnya tuh indah banget nih, bisa foto-foto di sini sih gitu kan. Tapi juga ada experience yang bisa kamu rasakan sebagai wisatawan, terutama makanan dan minuman khas daerah. Itu juga jadi bagian penting loh dari pengalaman tersebut. Jadi kalau misalnya kayak kamu lagi di mana gitu kan, teringat aroma ini, ih ini mirip aroma ini gak sih, waktu datang kemana tuh, ya tuh loh dari daerah ini. Jadi kayak identitas suatu daerah itu bisa kamu ketahui juga dari aroma masakan, dari masakan itu sendiri, teman Pro 2. Kadang kan kita tuh terlalu jauh ya untuk mencari sesuatu yang sehat dan unik, padahal di Indonesia itu udah menyediakan sejak ratusan tahun lalu itu banyak banget ramuan-ramuan sehat. Di balik segelas minuman tradisional itu tersimpan rasa, sejarah, budaya, dan potensi pariwisata yang luar biasa. Jadi nih teman Pro 2, menjaga budaya itu bisa dimulai dari hal sederhana loh, menghargai apa yang ada di gelas kita. Kayak kalau misalnya kamu lagi diajak minum jamu sama teman kamu atau keluarga kamu, minum aja teman Pro 2, loh itu juga baik kok untuk kesehatan kamu. Jadi dibandingin kamu pengen nyobain matcha mulu, sebenarnya gak apa-apa banget buat minum matcha. Tapi juga jangan lupa kalau di Indonesia itu ada banyak banget minuman-minuman tradisional yang sayangnya belum pernah kamu cobain.

Tuh, berdua, thank you banget ya buat kamu yang udah dengerin aku siaran dari pagi sampai akhirnya sekarang udah jam 10 dan udah waktunya juga buat Adol pamit. Pasti kamu juga gak pindah frekuensi karena nanti akan ada Angel lah yang lanjut nih. Doi bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adel.
6: Aku Nura.

Indonesia sekarang memiliki laboratorium uji kontaminasi radioaktif pada produk perikanan yang menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Laboratorium milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berlokasi di Cipayung, Jakarta Timur telah mengantongi akreditasi ISO 17025, persetujuan Bapeten, serta pengakuan dari USFDA untuk menguji sejumlah parameter radioaktif termasuk cesium 137. Kehadiran laboratorium ini memperkuat sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan Indonesia, sekaligus mendukung daya saing ekspor ke pasar internasional. Selain mampu menguji bakteri, virus, logam berat, dan residu, laboratorium ini kini dapat memastikan produk perikanan bebas kontaminasi radioaktif sebagai salah satu syarat ekspor ke negara tujuan seperti Amerika Serikat. Data terbaru Science and Technology Index menunjukkan bahwa perguruan tinggi negeri masih mendominasi kinerja riset dan publikasi ilmiah di Indonesia. 10 besar peringkat nasional diisi oleh kampus-kampus ternama seperti UGM, IPB University, UI, UNAIR, hingga ITB yang memiliki produktivitas tinggi dalam penelitian, publikasi, citasi, dan inovasi akademik. UGM berada di posisi teratas dengan skor Sinta lebih dari 5,17 juta, diikuti IPB University dan Universitas Indonesia. Capai

101,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang semuanya. Spesial buat kamu dimana saja berada. Sudah ada aku Angel Mercilander di sini yang ready menemani kamu sampai nanti jam 2 siang ya. Karena di jam 2 kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk Top 20 Indonesia dan juga mancanegara nasional. Yang untuk hari ini tanggal lagunya apakah sesuai dengan harapan kamu, ekspektasi kamu? Ya kita lihat aja nanti. Yang pasti disulit aja dulu sekarang sampai jam 12 siang nanti. Ada lagu-lagu yang sudah aku siapin dan teman Pro 2 tinggal nyusun aja.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

92,1 Predu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, sama Predu. Selamat siang semuanya yang mungkin baru aja dengerin kita ya. By the way, kita masih ada di Sulit Susun Lagu Hits yang aku sudah menyiapkan lagu-lagu untuk kamu susun di siang hari ini, teman Predu. Ada 10 lagu, 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara. Yang dimana ini ada beberapa lagu baru, tapi ada juga lagu-lagu yang kayaknya udah cukup lama ya guys ya. Oke, untuk lagu nomor 1 ini aku naruh lagu dari Glass Animals dengan Heat Waves. Terus juga di nomor 2 ada lagu dari Diva Barus dan juga Hindia dengan Nafas. Nomor 3 ada Drop Day dari Olivia Rodrigo. Nomor 4 ada Keliling dari Farel Hilal. 5 ada Bruno Mars, Raise It All. 6 ada Sederhana dari Shallon Seven. 7 ini ada lagu dari Lenny dengan Love We've Mean It. Terus juga ada lagu dari Bernadia dengan Kini Mereka Tahu. Di nomor 8, 9 ada Die on the Hill from Sienna Spiro. Terus juga di nomor 10 ada lagu terbaru dari Jebulan Idol, Winner Idol, yaitu Selena Grace dengan Sumpah Mati guys. Jadi silahkan, ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang bisa teman Pro2 pilih. Langsung aja bisa WhatsApp aku ke 0811 77 79 210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital dan juga di Instagram kita di @pro2 TPI 2-nya angka. Oke, itu mau Pro2. Nanti di jam 11 bakalan kita start untuk muterin susunan lagunya. Jadi pastiin kamu stay tune terus bersama dengan kita di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Oke teman Pradua, kita masih ada di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan tadi sudah aku spill ya untuk lagu-lagu yang bisa kamu pilih untuk di siang hari ini. Dan kebetulan sudah ada beberapa yang bergabung. Selamat siang buat Bang Anjas dan juga ada Kak Dwi di sini. Dari Bang Anjas katanya minta nomor 5, 6 sama nomor 2 ya. Dimana itu ada lagu dari Bruno Mars, Risk It All. Terus juga ada Shalom 7 dengan Sederhana. Dan juga nanti bakalan ada lagu Diva Barus dan juga Hindia dengan Nafas. Asik. Lagunya mantep banget nih, gacor banget pilihannya. And then juga ini dari Kak Dwi katanya minta nomor 10 sama nomor 1 sama nomor 8. 10-1-8 itu ada lagu Selena Grace, Sumpah Mati. 1 ada Heat Waves dari Glass Animals. Dan juga 8 Bernadia dengan Kini Mereka Tahu. Okay, sudah hampir jam 11 siang. Nanti tepat di jam 11 kita masuk untuk susunan lagu yang sudah kamu susun ya guys. Let's go, kita ke lagu selanjutnya dulu dari Ariel Nayaka dan juga Nyoman Paula, Tempat Ini.

0: berapa nih? Baru jam segini. Antoy. Nah, hari ini Neng ngapain nih? Tiba-tiba lupa. Oh, iya, ada janji sama dosen. Terus ini, sip. Iya, mau ikut Randy nanti mau nge-trif. Sik, mandi dulu. Siapa nih di kamar mandi?
1: Aku ntar, ngapa?
0: Buruan, Gi, kebelet nih.
1: Iya, bentar.
0: Tumben jam segini udah mandi, mau kemana? Jadwal padat kali hari ini. Tapi sore nanti aku mau ikut Randy nge-trif. Boleh lah, agak-agak dua gitu ya, kan? Janji ya, udah, aku buru-buru nih. Dasar kulit.
2: Gi, kamu pakai sampai aku ya? Habis nih.
1: Iya, ntar aku ganti. Itu aja bising kali lah.
2: Ayo, buru-buru. Ini aku nak sampun kayak mana?
1: Sabar, aku beli nih, bentar ya.
3: Gi, mau mana?
0: Ke kedai, apa?
3: Mak, nitip lah, beli pewangi. Aku habis nyuci baju tinggal di pewangi ini.
0: Siap, biasanya murah pak, 2.000 aja.
3: Gawat kok nih, hitung-hitungan kali. Udah ke situ aja pun kan sekalian.
0: Ya, mana uangnya?
3: Nih, beli 2 ya, yang mana aja terserah lah.
0: Ya. Biasanya
3: aku pakai warna biru tuh.
0: Ya.
1: Ntar, nih aku masukin dari bawah pintu ya.
0: Ya.

Iya sama Brand 2, masih disulit susun lagu hits. Ya, spesial buat kamu yang masih dengerin kita di siang hari ini. Sudah jam 11 siang, aku bakalan muterin sesuai dengan urutan yang diminta ya. Tadi yang paling pertama bergabung ada Bang Anjas yang minta nomor 5, 6 sama nomor 2. Wow, ini semuanya lagu favorit aku yang dipilih. Ada Bruno Mars dengan Risk It All. Terus juga nanti bakalan ada Shallow on 7 dengan lagu barunya dengan Sederhana. Dan juga nomor 2 itu ada lagu dari Diva Barus dan juga Hindia dengan Nafas. So let's go for the first song di Sulit untuk siang hari ini, Bruno Mars with Risk It All. So, stay tuned.

kedua, kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak kepenasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Is. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin squad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman-teman.

Oke, teman Pre2, kita masih ada di Sulit Susun Lagu Hits, barisan lagu dari Diva Barus dan juga Hindia dengan Nafas ya. Dan tadi sudah 3 lagu aku puterin. Kita lanjut untuk lagu yang selanjutnya. Ini tadi ada dari Kak Dwi yang minta nomor 10, 1 sama satu lagi itu nomor 8 ya. Ada Selena Grace dengan Sumpah Mati, terus juga nanti bakalan ada lagu dari Glass Animals dengan Heat Waves. Ditambah juga bakalan ada Bernadia dengan Kini Mereka Tahu. Dan aku tambahin satu lagi dari Love dan juga Lenny dengan Mean It ya, teman Pro 2 ya. Biar nanti untuk yang session selanjutnya tinggal tersisa 3 lagi. Oke, okay, let's go. Kita ke lagu selanjutnya, lagu terbaru dari winner Indonesian Idol season 14, Selena Grace dengan Sumpah Mati.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

Alright, Top Opera 2, sudah 7 lagu ya aku puterin untuk di sulit hari ini. Dan masih ada 3 lagi yang tersisa. Ini masih ada lagu dari Mbak Olivia Rodrigo dengan Drop Day. Terus juga nanti bakalan ada dari Farel Hilal Keliling. Satu lagi lagu dari siapa ya? Satu lagi ya? Apa udah semua ya? Satu, dua, oh iya udah semua deng. Oh, Day on the Seal dari Sienna Spyro. Ya yaudah deh kalau gitu langsung aja kita ke lagu selanjutnya teman Pro 2. Ini ada Olivia Rodrigo dengan Drop Date.

pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Santai siang untuk udah masuk untuk informasi kuliner dan juga UMKM. Teman per 2, untuk di siang hari ini Angela pengen ngajakin kamu ke salah satu UMKM lagi yang ada di Kota Tanjung Pinang, yang dimana di sini tuh menjual aneka dimsum premium yang sudah pasti homemade ya guys ya. Udah buka dari tahun 2023. Selain dimsum, mereka juga menyediakan nasi kotak dan juga snack box. Jadi untuk kamu teman per 2 yang mungkin suka pusing kalau misalnya nyari dimsum yang rasanya cocok di lidah kamu, semoga yang ini bisa cocok di lidah kamu ya. Kita kayaknya udah sering ya bahas soal dimsum lagi, karena memang dimsum ini termasuk salah satu makanan kukusan yang lagi happening banget di semua kalangan. Siapa sih yang gak suka dimsum? Rugi banget kalau gak suka dimsum ya guys. Nah, kali ini aku mau ngajakin kamu ke Made by Jenas Loaf. Ini adalah salah satu UMKM yang menjual berbagai macam menu dimsum yang luar biasa enaknya guys, kalau dari reviewnya ya aku lihat-lihat. Dan kalau misalnya kamu penasaran, mereka tuh ada di Instagram juga, Made by Jenas Loaf nama Instagramnya ya. Terus kalau ditanya ada apa aja menunya Angel, sebenarnya dimsum pada umumnya aja sih guys, kayak ada dimsum ori, yaitu dimsum ayam yang di sini tuh full daging ayam ya guys, nggak banyak tepungnya, alias memang real daging gitu. Selain juga ada dimsum ayam, ada juga dimsum original keju yang isinya itu full daging ayam tapi ada isian keju quick melt dan juga topping keju lagi di atasnya, jadi sudah pasti kayak ngeju banget gitu untuk yang suka keju or cheese, right? Dan juga yang selanjutnya yang juga enggak kalah bestseller di sini ada dimsum crab stick. Jadi isinya itu full daging ayam teman pro 2, tapi ada crab stick gitu di dalamnya. Bentuknya agak memanjang ya, tidak dimsum seperti pada umumnya gitu. Dan ini enggak cuma topping aja. Dimsum goreng tanpa keju juga ada, guys. Ada dimsum goreng keju lumer. Jadi mau

Mau yang kukusan, mau yang goreng, semuanya ada. Sama juga yang menarik nih, aku baru ketemu di sini nih, dimsum dengan varian dimsum goreng keju lumer tapi dibalur sama kulit nori. Kayaknya ini enak banget deh. Katanya sih ini juga termasuk yang paling best seller ya, yang bintang 5 untuk segi rasa dan juga kualitasnya, 52. Nah, kalau misalnya kamu yang tipikal suka mentai, di sini juga menjual dimsum ayam mentai, ada dimsum cheesy mentai yang di atasnya ada topping. Jadi udah pasti rasanya asin, gurih, yang bikin kita tuh jadi ketagihan pengen lagi gitu. Nah, selain itu juga aku masih punya informasi lain terkait dengan Made by Jonas Love ini. Kira-kira apa yang mau aku informasikan ke kamu tentang dia nanti. Kita ke lagu dulu, alright? Dari J. Cole, She Knows.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus

dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bang.

Selamat datang para pendengar di 90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: bareng sama Nura dan juga Ko Charlie.
1: Hai, hai, hai, hai, KBBI. Kui, belajar bahasa internasional.
0: Yes, kita kemarin di minggu lalu sudah membahas tentang olahraga.
1: Iya, ya. Kalau gue olahraga nanti ada penyak.
0: Betul, ada penyakit. Olahraga berlebihan juga bisa bikin sakit.
1: Iya, ada yang ada yang mainnya gak banyak tapi cedera. Geli aku dengarnya.
0: Jadi malu. Jadi olahraga itu harus seimbang, harus apa ya?
1: Harus pemanasan, harus pelemasan.
0: Betul, pemanasan dan pendinginan. Betul, jangan sekali. Seperti sikap biasa aja yang dingin. Oh my god, kemana-mana ya? Lanjut.
1: Bisa ya?
0: Untuk di minggu ini kita bakal ngebahas tentang penyakit teman pro 2. Penyakit itu bahasa Mandarinnya apa kok?
1: Pingchen.
0: Pingchen.
1: Ya, ping.
0: Ping.
1: Ya, pingchen.
0: Pingchen.
1: Yes.
0: Alright, pingchen.
1: Ping. Ping, ping, ping.
0: Pingchen. Yes. Oke, okay. Kita mulai dulu dengan ini sebenarnya penyakit ya sih, kalau seandainya sering-sering apa? Sering-sering bersin ya bisa dibilang penyakit ya kok, tapi kalau jarang kayaknya enggak lah ya.
1: Oh iya, kalau kayak cuma kena debu doang ya enggak.
0: Betul. Kalau yeah, sering-sering ya emang harus diperiksa ya teman pro 2 ya. Ada bersin, bersin apa bahasa Mandarinnya?
1: Penti.
0: Ta penti.
1: Ya, yeah, ta penti.
0: Betul. Ta penti. Ta penti. Oke. Okay. Yes. Terus juga, nah ini dia, batuk, batuk.
1: Batuk, kesyau.
0: Kesyau. Kesyau.
1: Yes, lanjut.
0: Lanjut ada apa lagi ya? Setelah batuk ada pilek.
1: Pilek. Ah, tadi kalau ta penti itu bersin, pilek itu kan mau.
0: Kan mau.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Jadi coba kalimatnya gimana?
0: Apa?
1: Saya pilek nih, bersin terus gitu loh.
0: Wo kan mau ta penti.
1: Ya, yeah, wo kan mau le yizi ta penti.
0: Wo kan mau yizi ta penti.
1: Yeah.
0: Artinya, wo kan mau yizi. Yizi itu apa kok?
1: Selalu, sering.
0: Oh, yeah. Wo kan mau yizi ta penti. Keren ya gue. Lanjut. Ada demam. Ini biasa laki-laki nih. Sakit apapun boleh, asal jangan demam katanya.
1: Hah?
0: Iya. Soalnya kalau demam langsung ya itu menjadi orang yang berasa latihan simulasi mau meninggoy katanya.
1: Emang iya?
0: Iya, soalnya beberapa temen orang kayak gitu. Gak apa-apa deh sakit yang emang, lain.
1: Gue juga jarang demam sih.
0: Gak apa-apa sakit yang lain, soalnya jangan demam katanya.
1: Dan sakit gigi.
0: Iya, aku cari ngerasin gak sih kalau demam tuh kayak lemah banget.
1: Jarang demam sih.
0: Oh jarang demam.
1: Tapi
0: ya,
1: tapi sekali demam ya, ya kayak bener mau meninggoy
0: kan? Iya kan. Nah sakit apapun tuh masih oke, okay. Asal apa ya, jangan demam.
1: Dan
0: jadi,
1: sakit gigi.
0: Jangan demam. Ya sakit gigi juga ya. Demam.
1: Sakit gigi daripada sakit hati.
0: Betul. Demam. Fasau.
1: Fa.
0: Fa.
1: Shau.
0: Fa. Shau. Fa. Shau. Terus juga ini juga nyiksa sih kok kalau terus-terusan ya, diare terus-terusan nyiksa.
1: Correct.
0: Sakit perut bisa, bahkan bisa turun berat badan kadang.
1: Diet dong.
0: Soalnya udah ngerasain tau kok, kalau saat itu ya turun lah sekilo. Sekilo kan lumayan kok.
1: Sekilo minum lagi juga naik.
0: Ngirup udara juga naik ya kan.
1: Oh iya iya iya.
0: Aduh ya ampun.
1: Betul. Ya ampun. Lu ngirup udara kayak mana, satu tabung oksigen. Balul.
0: Ya eh diare diare diare.
1: Fushie.
0: Fushie.
1: Yes.
0: Fushie diare. Oke, okay. Terus juga ada tipes.
1: Tipes apa tuh?
0: Tipes pancen sanghan.
1: Sanghan.
0: Sanghan.
1: Yes.
0: Pancen sanghan.
1: Yes, correct.
0: Pancen sanghan.
1: Oke.
0: Okay. Coba deh kita ulang dari awal.
1: Oke, okay, coba bersin.
0: Ta penti.
1: Ta.
0: Ta penti.
1: Ta penti.
0: Ta penti.
1: Ti.
0: Ti.
1: Ta penti.
0: Ta penti.
1: Ta penti.
0: Ta penti.
1: Oke. Next, batuk.
0: Kesau.
1: Pilek.
0: Kan mau.
1: Demam.
0: Fasau.
1: Diare.
0: Fusi.
1: Fusie.
0: Fusie.
1: Oke. Oke, lalu
0: luar sampai naik-naik ke kedai turun kemana. Demi nada. Pancen Sang Han.
1: Sang Han.
0: Sang Han.
1: Oke. Okay.
0: Pancen Sang Han.
1: Sang Han, yes.
0: Sang Han. Oke, teman Pro 2. Kalau gitu kita lanjut ke lagu dulu biar enggak makin pusing, nanti lama-lama Nura yang jadi penyakitan ya, pusing. Aduh ya ampun, nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2. Nanti Nura jadinya Yun.
1: Pusing.
0: Pusing. So, nanti kita bakal lanjut lagi di KBBI Kuy Belajar Bahasa Internasional
1: Bahasa Mandarin.

0: 嗨，大家欢迎回来到我们的印度尼西亚广播电台92.1 Produa Tanjung Pinang。
1: Yes, masih di KBBI Kui belajar bahasa internasional bahasa Mandarin.
0: Yo,
1: tadi terakhir di tipes.
0: Yes.
1: Ya, panjang lagi namanya Panchen Sanghan.
0: Iya. Yeah,
1: oke, okay, lanjut DBD.
0: DBD.
1: Tengkere.
0: Ya, tengkere.
1: Tengkere. Bedanya yeah, demam Deji, sama yeah. DBD?
0: Kan beda deh.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Tengkere.
0: Ya, fa re, fa sao itu sama.
1: Oke. Ada malaria.
0: Malaria apa tuh?
1: Malaria aku dibuatnya. Oh, bukan. Malaria, dueci.
0: Dueci, iya, yes.
1: Dueci. Oke. Terus juga ada apa?
0: Apa itu di bawahnya?
1: Muntah.
0: Muntah, apa tuh muntah-muntah?
1: Muntah. Oh, tuh.
0: Oh.
1: O2.
0: Yes, O2.
1: Yes, O2.
0: Lanjut.
1: Terus mual. Ada mual.
0: Kalau mual muntah
1: iya,
0: mual.
1: Iya, pokoknya sepaket lah ya itu ya.
0: Iya.
1: Kan? Aduh, aku mual. Wo siang tu.
0: Yes.
1: O2. Oke.
0: Okay. Wo siang tu aja.
1: Wo siang tu.
0: Wo O2, 很想吐
1: gitu. Ah, ya gitu. Aku yeah. mual, wo siang tu gitu.
0: Ya, yeah, this way, wo siang tu.
1: Wo siang tu. Hantu, oh enggak ya. Wo siang tu.
0: Oke.
1: Lanjut lagi. Yang tadi udah bilang, yun. Bukan yin. Lagi nama orang.
0: Yun.
1: Aku pusing.
0: Wo yun le.
1: Wo yun.
0: Yun.
1: Ada sakit.
0: Ada sakit
1: yang tak bukan. Ya lanjut.
0: Oke. Okay.
1: Tung.
0: Hah? Semua?
1: Tung.
0: Tong.
1: Oh, tong. Bukan tung.
0: Tung. Apa tung? Tung itu suara gamelan tak sih? Suara gong.
1: Tung. Tang ya. Ini sakit apa kok?
0: Tong. Ya, jadi tong mana yin. Aja sakit boleh.
1: Tong yin.
0: Gak bisa. Gak bisa. Dia biasanya wo tou tong. Wo duzi tong.
1: Aku ya. Oh.
0: Wo jiao tong.
1: Oh, sakit
0: apa?
1: Bagian mana? Kepala, tangan kah gitu ya. Oke. Okay. Berarti kalau ini tong tou.
0: Hah?
1: Sakit kepala.
0: Tou-nya di depan.
1: Oh. Tau tong.
0: Yes, tau tong.
1: Tau fa tong.
0: Enggak, emang rambut bisa sakit, tolong ya.
1: Bisa lah kok rontok.
0: Rontok enggak sakit loh rambut.
1: Sakit lah kok.
0: Iyalah.
1: Rontok. Ada yan cing tong.
0: Boleh.
1: Sakit mata. Pijat tong. Hidungnya sakit. Terus yace tong.
0: Oke. Okay.
1: Gigi. Ya, ini yang tong. Tadi kata Koko enggak bisa juga kalau sakit gigi ya selain demam ya. Ya cetong.
0: Lanjut.
1: Ada
0: apa lagi?
1: Tu cetong.
0: Enggak, lanjut apa lagi?
1: Sau tong.
0: Hah?
1: Tangan.
0: Sau kok jadi sang?
1: Sau.
0: Sau.
1: Sau. Sau tong.
0: Sau tong.
1: Sau tong. Ini nih yang kemarin Nura cedera nih, si paling cedera nih yeah. kakinya. Ciao tong.
0: Ciao tong.
1: Okay. Ciao tong. Wo ciao tong gitu.
0: Yeah.
1: Wo ciao tong gitu.
0: Betul.
1: Lanjut yang terakhir terluka.
0: Terluka apa?
1: Sousang.
0: Sousang.
1: Hati.
0: Sing sousang.
1: Sousang. Sousang.
0: Okay.
1: Hatiku terluka.
0: Iya. Yeah. 我的心受傷了.
1: 我的心受傷. Mak dari kemarin dari minggu lalu hati-hati terus
0: yeah,
1: kenapa okay. sih ini penyiarnya ya?
0: Udah hampir kayaknya.
1: Betul. Sousang.
0: Bentar lagi, lah. Siap-siap ya.
1: Oke deh teman Pro 2, itulah dia. Hey, nama-nama penyakit. Ya, ada sousang terluka tadi. Ada tong sakit, tergantung sakitnya di mana.
0: Betul.
1: Ada yin. Pusing lah pala berbi. Yun pala berbi, pala berbi.
0: Enggak kayak gitu man.
1: Aduh ya ampun, terus juga ada nueci. Malaria
0: yeah. Rici, yes.
1: Nih demam, para lelaki yang tidak mau demam. Fasau.
0: Fasau, oke okay.
1: Fasau. Oke okay, teman pro 2, cukup dulu untuk penyakit ya. Jangan sampai nanti Nura yang jadi yun gitu ya.
0: Okay.
1: Sampai jumpa di KBBI selanjutnya di minggu depan.
0: Kui, belajar bahasa internasional.

sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Yes, you're still listening to 92.1 His Music Station bersama dengan Angel di sini masih ya guys ya. Tadi udah ditemenin sama Nura dan juga Coach Charlie untuk KBBI Kui Belajar Bahasa Mandarin. Tadi membahas terkait dengan penyakit ya. Tapi semoga sehat-sehat deh, jangan sampai ada penyakit guys. Oke, untuk di siang hari ini ya, karena tadi aku juga sempat membahas terkait dengan Made by Janus Love ya tadi ya. Nah, jadi tema perdua seperti yang tadi aku bilang ya, kalau di sini tuh enggak cuman menyediakan dimsum dalam bentuk ready aja, tapi kalau misalnya kamu pengen beli dalam bentuk frozen, mereka juga menyediakan loh guys. Bahkan ada juga untuk hampers teman perdua, kalau misalnya kamu pengen untuk memberikan sesuatu kepada orang di hari-hari tertentu ya, hari-hari besar kayak di momen-momen Idul Fitri gitu, Idul Adha gitu-gitu deh. Tapi Idul Adha enggak ya, biasanya Idul Fitri, Natalan atau lain-lain sebagainya. Tapi mereka jualnya bukan dimsum ya, yang untuk dijadiin hampers. Cuman aku gak tahu kalau misalnya dimsum mereka open atau enggak untuk hampers. Cuman kalau untuk hampers mereka tuh menyediakan dalam kemasan teh tarik. Jadi teh tariknya juga mereka bungkus, bisa dibungkus menjadi hampers untuk diberikan di momen-momen tertentu guys. Nah kalau misalnya teman perdua bertanya-tanya ya, ini kalau misalnya mau kepoin mereka di mana sih Angel, boleh untuk coba cek di Instagramnya Made by Janus Love. Aku nggak tahu ya kalau untuk ordernya itu seperti apa, tapi kayaknya di linknya mereka tuh ada di bio mereka tuh ada linknya sendiri yang kalau misalnya kamu pengen order secara online, nah itu bisa lewat situ ya. Oh I see, aku barusan ngeklik ternyata untuk WhatsApp-nya itu ada di dekat bawah link bio-nya teman perdua ya. Jadi kalau misalnya penasaran, coba cek aja langsung. Kalau misalnya mau order, bisa chat adminnya yang ada di nomor WhatsApp mereka yang tersedia di bio Instagram.

0: ya. Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apalagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

0: enak ya, duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita, padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat

Ya sama Pro 2 yang saat ini lagi kamu dengarkan adalah lagu dari Mawar Deyong dengan Tinggal ya, yang merupakan original soundtrack dari film Tinggal Meninggal. Kamu sudah nonton belum film yang satu ini, Tema Pro 2? Kayaknya dia available di Netflix deh ya untuk saat ini, Tinggal Meninggal. Dan kalau misalnya kamu mungkin berpikir ini filmnya horor ya, kok ada kata-kata meninggalnya sih? Enggak guys, justru ini filmnya kocak banget. Wajib nonton terutama untuk kamu yang sering ngerasa lonely ya, tapi pengen ketawa gitu. Nah, aku rekomendasiin banget nih filmnya karena aku benar-benar terhibur dari awal sampai dengan akhir, guys. Oke, karena sekarang sudah jam 1 siang, kita sampai jam 2 nanti akan membahas informasi olahraga. Yang untuk informasi pertama hari ini datang dari Messi, Tema Pro 2 kabarnya ya. Ada apa lagi dengan Messi? Ya, bisa dibilang Tema Pro 2 turnamen bergengsi Piala Dunia 2026 berpeluang menciptakan sejarah bagi Argentina, yaitu Lionel Messi ya. Di kejuaraan sepak bola terbesar dunia ini, Messi berpeluang untuk menciptakan 6 rekor baru. Apa aja tuh maksudnya? Juara sepak bola dunia 3 kali, Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan lini serangnya kepada La Pulga. Kapten tim Abliceles ini masih menjadi senjata utama untuk menumbangkan lawan-lawannya di Piala Dunia 2026. Apalagi data dari FIFA World Cup Statistik, perjalanan Argentina ini akan dimulai dari grup J Piala Dunia 2026, di mana Messi dan teman-temannya dijadwalkan akan menghadapi Aljazair, Austria, dan juga Yordania. Selain memburu gelar juara Piala Dunia keempat kalinya untuk Argentina, bisa dibilang Messi ini kayak punya misi pribadi sih guys. Setidaknya ada 6 skor bergengsi yang berpotensi dipecahkan Messi selama kejuaraan ini berlangsung ya. Rekor pertama ini terkait dengan kehadiran pada edisi Piala Dunia. Dia berpeluang tampil dalam 6 edisi berbeda loh sepanjang karirnya.

di sepak bola, ya kan? Catatan ini juga kemungkinan akan menyamai pemain bintang Portugal yaitu Cristiano Ronaldo. Seperti kamu tahu lah ya, dua-duanya nih sama-sama menjadi pemain pertama dengan pencapaian 6 kali tampil di ajang Piala Dunia. Nah, itu rekor pertama. Rekor kedua menyangkut jumlah penampilan di Piala Dunia. Kalau saat ini bisa dibilang Messi itu masih menjadi pemain dengan pertandingan terbanyak ya. Ada 26 pertandingan, bisa dibilang lebih unggul dari Ronaldo yang hanya 22 pertandingan aja. Terus rekor yang ketiga, ini berkaitan dengan daftar pencetak gol terbanyak sejak Piala Dunia berlangsung 96 tahun lalu. Di kejuaraan kali ini, Messi berpeluang memecahkan rekor 16 gol milik Miroslav Klose dari Jerman ya. Jadi dengan koleksi 13 gol, saat ini Messi masih terpaut 3 gol dari seorang legenda Diamandskaf ya. Jadi kali ini dia akan bersaing dengan kapten timnas Prancis Kylian Mbappe yang juga sudah mencatat 12 totalnya 12 gol. Jadi ya sama Mbappe kayaknya agak agak sikut-sikutan nih kalau untuk di rekor yang ketiga ini. Nah, masih ada 3 rekor lagi, nanti aku lanjutin karena kepanjangan banget kira-kira apa aja tiga rekor lainnya yang mungkin berpeluang untuk Messi dapatkan di Piala Dunia 2026 ini. Stay tuned.

0: dan juga membawa Argentina National Football Team bersinar di 2026 FIFA World Cup. Ini bisa dibilang masih sangat besar. Walaupun sekarang usianya sudah akan menginjak 39 tahun ya, Alex Kentob yang sudah semakin matang, sudah semakin mature juga. Tapi Messi ini masih menunjukkan kualitas sebagai pemain penentu di level tertinggi. Ada beberapa laporan yang aku dapetin yang bilang kalau Messi ini masih menjaga kondisi fisik dengan serius ya bersama dengan Inter Miami. Bahkan ada kabar juga yang bilang kalau Do ini aktif menjalani program latihan tambahan demi bisa menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Secara performa sih bisa dibilang Messi tuh masih oke banget ya, masih impresif banget waktu ngobrol 2. Bahkan di beberapa pertandingan MLS pun dia tetap menjadi motor permainan Inter Miami karena punya kontribusi gol sama assist yang cukup konsisten. Yang ini nih yang bikin banyak orang percaya kalau Messi ini kayaknya masih gokil, masih gacor, kayaknya menjadi pembeda bagi Argentina. Tapi ada tapinya nih, tantangan terbesar Messi ini bukan cuma soal kualitas permainan aja, tapi juga kondisi fisik sama konsistensi kebugaran. Kalau misalnya nantinya Messi akan bermain sama Brazil, aku bisa pastikan ya, Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi last dance seorang Messi bersama dengan Argentina. Karena kesempatan meraih 2 gelar Piala Dunia beruntun ini pastinya akan menjadi motivasi besar untuk menutup karir internasionalnya dengan sempurna.
1: Pesta Piala Dunia 2026.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya, pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa engkau?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.
2: Tanjung Pinang.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Santai Siang untuk informasi olahraga ya. Tadi ngomongin terkait dengan Lionel Messi yang berpeluang untuk mendapatkan 6 rekor. Tadi baru 3 yang aku sampaikan. Untuk kemungkinan keempat, teman Pro 2, terkait dengan rekor yang mungkin akan didapatkan oleh Lionel Messi di tahun 2026 ini untuk ajang Piala Dunia, itu menyentuh pada kontribusi gol sepanjang sejarah turnamen ya. Bisa dibilang untuk saat ini Messi sudah memberikan kontribusi pada 21 gol Argentina, baik lewat gol maupun assist. Yang pasti rekor ini masih merupakan yang tertinggi saat ini ya, dan bukan tidak mungkin kalau misalnya bisa bertambah lagi nih di Piala Dunia 2026. Sementara itu, untuk rekor kelima berasal dari situasi bola mati di mana Messi berbagi posisi teratas bersama dengan Harry Kane ya. Dua-duanya sama-sama koleksi 4 gol yang dicetak lewat tendangan penalti, sedangkan untuk rekor yang terakhir ini terkait dengan assist terbanyak di mana Messi sedang memburu catatan legendaris milik Fritz Walter. Yang bisa dibilang, guys, Argentina ini sudah lebih tepatnya bintang Argentina Lionel Messi ya, sudah mengoleksi 8 assist hanya berjarak 1 poin dari kapten tim Jerman era 1950-an ya, Fritz Walter yang tadi aku sampaikan. Makanya ya akan sangat besar peluangnya. Kalau misalnya Argentina bisa melaju lebih jauh lagi, peluang Messi untuk memecahkan rekor-rekor yang tadi aku sebutin makin gede, udah pasti. Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung lahirnya sejarah baru setidaknya bagi pribadi pemain bernomor punggung 10 tersebut alias Lionel Messi.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yan, minta password WiFi-nya lah. Lupa pula aku beli kuota.
1: WiFi? Nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Oh gitu untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.
2: Lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum kita gabung ke Pro 2 Jakarta ya untuk mendengarkan music live chat, mungkin masih ada satu informasi lagi teman Pro 2 yang kali ini datang dari dunia basket guys. Nah, jadi Institut Perbanas Jakarta ini memastikan tiket untuk bertanding di Asia University Basketball League 2027, yang dimana hal ini dipastikan setelah mereka menjuarai Campus League Basketball Season 1 2026 ya. Dan tim Putra Perbanas ini merebut gelar perdana kompetisi antar kampus setelah selesai mengalahkan Universitas Kristen Satya Wacana dengan skor 47-45. Bisa dibilang partai final antara kedua tim berlangsung di UPH Basketball Court pada hari Sabtu kemarin, dan pertandingan bisa dibilang berjalan dengan cukup sengit ya, ketat juga sampai harus ditentukan lewat babak tambahan. Dan yang pasti congratulations once again ya buat Institut Perbanas Jakarta yang akan berlaga, sudah pasti akan berlaga di Asia University Basketball League 2027. Wow, pasti menjadi pencapaian yang sangat-sangat mencengangkan ya, walaupun masih agak lama sih 2027. Alright guys, itu dia informasi terakhir dari aku. Nanti bakalan ditemenin sama teman-teman dari Pro 2 Jakarta. Kalau gitu Angela sekalian pamit. See you and bye-bye.

0: bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: gak usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa, yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: naik satu peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Kita lihat progresnya minggu depan kayak apa ya. Kalau emang banyak yang request, pasti bakalan naik di teman pro 2, oke? Okay? Kalau lagu yang satu ini, sayangnya harus turun satu peringkat dari posisi 15 ke 16 minggu ini teman pro 2. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 16.

0: banget ya aku tuh dengar lagu Bernadia yang ini, kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah, kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga bertahan di chart. Udah 15 minggu ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya ya kan. Tapi kita gak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: kali teman Pro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal.
1: Number

0: 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: gitu. Kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Posisi 16, Dimansyah agar selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Saul Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Duka Teman Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga. Tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

kasih soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Indonesia, teman produ, balik lagi barengan sama gue, Landa Kersandaru, di hari Minggu ini di International Top 20 Nasional Teman Produ yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih, siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produ? Lo pasti udah penasaran, teman produ, so sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman produ yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman produ di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman perdua di peringkat ke-19 teman perdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture
1: number 16.

ke-15 minggu ini, ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu, ada Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 Mampro 2, memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Number Homebreaker. 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: Memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 7.82 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan Adjust Might.
1: Number 6.

0: kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini tema Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur Raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih tema Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: berdua tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget? Lagi di mana sih jalannya? Emang agak cekil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus sama berdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat berdua dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman berdua, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman berdua. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman berdua melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore teman berdua. Ada Dora lagi yang nemenin kamu di sore hari ini. Sore-sore ditemenin sama Dora lagi. Dan selamat menikmati hari libur di hari Minggu ini. Tapi jujur ya, ini mungkin belum ramai kali ya, karena masih jam 4 lewat 11 menit. Biasanya jam segini jalan di depan RRI Tanjung Pinang alias di kilometer 4 ini teman berdua pasti udah lumayan ramai, macetnya sampai ke sini gitu. Tapi ini kayaknya masih lenggang sekali. Apakah tidak ada yang mau pergi melihat sunset di tepi laut? Pokoknya sambil kamu pergi kemanapun itu, ditemenin sama Pradua FM Tanjung Pinang, dan ada Nura yang lagi nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Karena di jam 7-nya kita akan relay ke Pradua Jakarta, teman Pradua ada Indonesia, Pro Indi. Jadi tetap enjoy aja dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

informasi di tahun pra 2 dari Hindia yang katanya kalau seandainya ini menurut Baskara ya, kalau seandainya kamu gak ada orang yang gak bisa nyanyi katanya, jadi carilah suaramu asik. Jadi India ini teman pro 2 sukses mengharumkan nama Indonesia di ajang Music Awards Japan 2026 yang digelar di Tokyo, Jepang. Jadi lewat lagu Everything You Are, Baskara Putra ini berhasil meraih penghargaan kategori Special Awards Indonesian Popular Music dan juga jadi salah satu musisi Indonesia yang dapat sorotan di panggung music internasional, guys. Oh my god, keren sih. Dia kan juga ibaratnya ya menyemangati kita-kita ini yang suaranya pas-pasan gitu ya. Dan gak cuman menerima penghargaan, tapi Hindi juga tampil membawakan lagu Everything You Are di hadapan para penonton Music Awards di Jepang sana, guys. Dan momen ini juga jadi semakin spesial ya, karena dia juga ikutan hadir di red carpet dan menjalani berbagai rangkaian acara bersama dengan musisi-musisi dari berbagai negara. Ini yang keren teman berdua. Jadi lewat postingannya itu, Hindia mengaku pengalaman ini benar-benar terasa tidak pernah dibayangkan sebelumnya, tapi ternyata akhirnya bisa dia dapatkan dan lagu

Kali ini udah punya informasi yang mungkin bisa bikin kamu tuh kayak yang, emang iya orang secantik, selemah lembut kalau di karakter-karakter film yang dia mainkan, teman Pradua, Michelle Zurit. Yes, ini kan perempuan cantik yang kemarin tuh Nura sempat banget notice karena dia itu bikin story galau udah lumayan lama sebetulnya. Jadi sepertinya dia ini memang sempat mengalami yang namanya patah hati, guys. Nah, jadi ini kita kan kalau ngelihat Michelle, biasanya kan dia selalu dengan, ya kalau dia main-main film itu karakternya tuh lembut gitu ya, terus juga anggenly. Tapi ternyata dia punya hobi, teman Pradua, yang ternyata wow, ini sangat seperti tidak Michelle banget gitu. Jadi ternyata dia ini aktif sekali merakit Gundam dan juga Tamiya, teman Pradua. Suka banget, bahkan ada lemari yang memang isinya itu hasil rakitan Gundam dan juga Tamiya. Jadi mungkin banyak yang bilang kayak yang, hah, ternyata dia sukanya begitu gitu. Karena kan mungkin selama ini ngelihatnya tuh ya versi Michelle yang anggun gitu, ya kan. Nanti kita lanjut lagi guys dan informasi lainnya. Jadi tetap enjoy aja dengerin Pradua FM Tanjung Pinang.

0: berdua pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2.
1: Yes, teman Pro 2, kita relay dulu ya ke Pro 1 Tanjung Pinang untuk informasi perkiraan cuaca.
2: Tanjung Pinang bersama Mas Robi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rima.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Baik Kak, alhamdulillah sehat.
2: Iya, untuk hari ini sepertinya tadi panas ya. Oh, pagi agak gerimis-gerimis, sekarang udah teduh, udah nyaman. Untuk esok seperti apa ya?
3: Oke, iya, baik Kak Rima. Ya. Terima kasih rekan kami sampaikan. Dan selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami menyampaikan perkiraan cuaca khususnya kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitarnya untuk esok hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Baik, untuk esok hari dapat kami sampaikan perkiraan untuk di pagi dan siang hari umumnya berawan, ada peluang untuk terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai dengan petir atau kilat, namun sifatnya masih lokal atau tidak merata. Untuk itu waspada untuk wilayah bagian pesisir utama Pulau Bintan dan juga Kota Tanjung Pinang. Kemudian malam hari kami perkirakan cerah hingga berawan dan dini hari berawan dan ada juga peluang terjadi hujan untuk dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir. Kemudian informasi selanjutnya, angin permukaan bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam dengan suhu udara terpantau berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan diperkirakan berkisar antara 70 hingga 95%. Dan informasi selanjutnya yaitu untuk ketinggian gelombang signifikan di beberapa wilayah perairan Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Rima, informasi cuaca dapat kami sampaikan untuk esok hari.
2: Baik, terima kasih Mas Robi informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik Kak Rima, terima kasih kembali ya. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi ya. Untuk hari esok diperkirakan pagi dan siang itu berawan dan kemungkinan hujan ya, disertai dengan petir. Kemudian kalau untuk malamnya yaitu cerah berawan dan kemungkinan juga akan hujan. Baik.

0: Apa ragu di pipi? Sadarkan kau aku takkan terjadi. Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi masih barengan sama Nura yang nemenin kamu di sore hari ini teman Pro 2 sampai nanti di jam 7 malam aja. Kenapa jam 7 malam Nura? Iya dong. Kali ini ada informasi lagi teman Pro 2 dari Mr. Bills. Yes. Ini resmi mencatatkan rekor baru di YouTube per tanggal 11 Juni 2026. Channel dia ini bisa menembus 500 juta subscriber. Dan ini menjadikan dia sebagai kreator individu pertama di dunia yang bisa mencapai angka itu. Kalau kemarin Nura sempat ngebahas informasi Elon Musk yang menjadi orang paling terkaya di dunia, kali ini ada Mr. Beast ya teman Pro 2. Dan luar biasa sekali, dia bahkan juga sudah memegang posisi ini dari sejak dia berhasil menggeser T-Series ya di bulan Juni 2024. Dan untuk T-Series sekarang ada di urutan kedua teman Pro 2. Ini gokil banget sih guys, ya ampun. Nura pernah nonton, dia kan sering kadang tuh bikin apa konten-konten challenge kan. Nah, Nura pernah nonton salah satu videonya, salah satu atau salah dua gitu. Seru sih ya, Nura gak ngerti, mungkin banyak ya peminatnya yang tertarik untuk nonton-nonton film dia, karena kan dia sering ngadain challenge ya guys. Dan ya itu sebenarnya kembali lagi pilihan teman-teman semua, karena kita semuanya pasti punya tontonan favorit dari channel favorit juga.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

lagu itu ngingatin kita untuk bersyukur teman berdua. Apapun masalah yang mungkin lagi kita hadapi, kita harus sadar banyak banget ya yang ternyata masalahnya lebih berat, lebih susah. Jadi ya emang kita gak bisa ngebandingin sih masalah kita dengan masalah yang lain. Beratan mana sih kira-kira? Gak bisa ya. Karena setiap orang punya kemampuannya masing-masing, porsinya masing-masing, makanya dia dikasih masalah itu gitu ya besti ya. Dan udah jam 5 teman berdua, kita lanjut lagi ngebahas sesi topik. Nora pengen ngomongin soal apa ya? Karena tadi kita ngomongin soal Mr. Wiz, teman berdua yang menjadi orang pertama di dunia yang punya 500 juta YouTube subscriber. Jadi Nora pengen nanya sama kamu, kamu tuh kalau sering nonton YouTube ya, apa sih yang paling sering banget kamu tonton? Coba di-spill tontonan favorit kamu. Kalau Nora sudah pasti ya, Mak Betty. Itu wajib banget kalau untuk mau makan nonton Mak Betty. Terus juga ada film animasi. Bahkan kalau kata Angela, udah-udahlah Nora katanya. Udah usia berapa sih kamu? Begitu ya. Tapi seru. Ya, jadi kalau kamu gimana teman berdua? Coba di spill tontonan favorit kamu ya, nanti bakal Nora bacain dan Nora punya satu lagu untuk orang-orang yang mungkin bisa dibilang lagi di tahap ini, tahap serana era. Tahap serana era tuh gimana sih Nora? Coba deh dengerin dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Ya, masih barengan sama Nura di Sari Ceria Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kalau ngomongin soal tontonan favorit, yo, spill spill dong tontonan favorit kamu gimana. Kalau Karina, kalau aku buka YouTube kan Nura, itu udah pasti nonton video masak. Entah kenapa ya, lihat orang bikin makanan dari nol sampai jadi, itu tuh bikin tenang banget. Kadang kita cuma lihat satu video, tahu-taunya udah satu jam nonton resep yang belum tentu aku juga coba. Kalau Nora ini kak, simpan resep-resep ya kan. Masak ini gimana, masak itu gimana. Tapi gak ada satu pun yang Nora masak. Rigos lagi sana nyaman boleh. Dari Morto Andy, oke, nanti Nora puterin ya. Terus juga dari Bang Dika, aku paling suka nonton podcast. Topiknya bebas sih, tapi kalau bisa rata-rata yang aku tonton itu mulai dari kehidupan, bisnis, sampai juga obrolan-obrolan receh. Karena dari situ tuh ya aku mulai dapat sudut pandang baru yang gak kepikiran sebelumnya. Nah ini dia, ini real banget ya, definisi kita bisa belajar dari mana aja tuh teman Pro 2, emang beneran kayak gitu tuh ya contohnya gitu. Terus juga dari Bang Alwi, hai Kak Nura, sorry ceria, halo. Lagunya Nura cari dulu ada gak ya, yang terdalam Peter Pan, adanya Noah, boleh lah ya, gas aja lah ya, alah, kan sama tuh kurang lebih. Terus juga tontonan favorit aku di YouTube film kartun Dragon Ball dan Saitama, itu filmnya seru banget, berantem mulu. Oh, suka yang berantem ya, anak laki banget ya. Selain itu paling putar musik tahun 2000-an. Oke, ini kelihatan banget ya kelahiran tahun berapa ya bang ya. Tapi Nura juga suka tahu lagu-lagu tahun 2000-an awal. Bahkan yang kadang mungkin Nura aja belum lahir di tahun segitu ya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Masih barengan sama Nura di sore ceria. Kita mau ucapin spesial dulu deh tahun berdua untuk siapapun kamu, kamu, siapapun kamu yang berulang tahun hari ini. Tapi ini spesial dulu deh untuk pendengar, pendengar terus juga bisa dibilang teman terbaik di Pradua Tanjung Pinang yang sering banget join hampir setiap hari. Bang Alwi, happy birthday. Nura gak akan sebut ulang tahunnya yang keberapa, tapi semoga Bang Alwi bahagia selalu, terus juga sehat selalu, rezeki yang makin gacor, dan juga jodohnya langsung makin dekat, merapat pokoknya, amin. Dan juga doanya untuk semua teman-teman yang ulang tahun di bulan Juni ini, mau Gemini Girl, Gemini Boy, selamat ulang tahun pokoknya, happy-happy terus untuk kalian, walaupun ya bisa dibilang namanya juga dunia ya Belsti ya, masa iya mau happy-happy terus. Terus juga kita lanjut lagi topik kita di sore hari ini, teman Pradua dari Bang Black Eyes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nura gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Dan kalau aku tontonan yang sering dan yang paling dinanti itu anime One Piece dari zaman masih SD sampai sekarang masih selalu dinanti setiap episodenya. Wah, gokil. Selain One Piece, karena aku hobi mancing ya, aku paling suka nonton Mancing Mania. Kicau. Aduh, nggak bisa gue. Oke, request lagunya. Aduh, sayang sekali tidak ada. Coba diganti dulu ya. Atau kalau mau ada yang kaitannya dengan ibu-ibu gitu, bertaut sih dari Nadine Amizah, bisa Nura puterin. Atau sekuat hatimu, boleh nggak Bang Black Eyes? Coba dijawab dulu pertanyaan Nura, kalau boleh nanti langsung Nura puterin. Terus juga dari Kanisa, hai Kak Nura, kalau aku suka banget nonton konten tentang skincare, terus juga seru aja gitu lihat orang-orang berbagi pengalaman dan juga tips yang mungkin bagi sebagian orang itu udah biasa, tapi bagi aku untuk yang baru pertama kali mencoba skincare itu sangatlah berharga. Jadi aku lebih tahu gitu loh urutannya gimana sih ya, skincare yang baik itu gimana sih, skin prep yang baik sebelum make up itu gimana sih. Oke, setuju banget. Pokoknya sehat-sehat deh untuk semua orang yang membagikan tutorial hidup di dunia ini, mau itu tutorial skincare, tutorial naik pesawat, tutorial makan di restoran, tutorial apapun itu yang intinya bisa berguna untuk semua orang. Semoga kalian itu sehat selalu, terus juga rezekinya makin gacor. Dan kita puterin dulu deh lagu selamat ulang tahun untuk kamu yang berulang tahun di bulan Juni ini, spesial untuk Bang

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kedua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Born again.
0: Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam.
2: Teman terbaik kamu.

sama Nura, dan kita udah di sesi terakhir untuk di sesi tanya jawab ini ya, sesi topik lebih tepatnya. Thank you untuk kamu yang udah join jawab pertanyaan dari Nura, dan juga untuk kamu yang udah setia dengerin kita di frekuensi 92,1, terus juga di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nanti di jam 6 ini, tahun pro 2, setelah inilah pokoknya ya, kamu bakal dengerin dulu azan maghrib untuk di kota Tanjung Pinang, terus juga ada lagu-lagu sebelum nanti kita relay ke pro 2 Jakarta untuk Indonesia pro ini di jam 7 malam. Jadi tetap enjoy dengerin pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Ibu, ini laporan Resi untuk hari ini.
1: Oh iya, terima kasih Aden.
2: Bunda, Ade mau video call. Ade mau cerita.
1: Ade, Bunda lagi sibuk loh, banyak orderan. Udah dulu ya. Oh iya, Bunda lembur malam ini. Ntar makan malamnya sama Bibi aja ya. Halo, aku mau order dong. Kenapa sih adik nih? Apa sih nak? Bunda lagi sibuk loh. Mau order waktu buat main dan dengar cerita aku. 1 jam saja.
3: Sesibuk apapun Anda, luangkan waktu untuk mereka.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka

0: Menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya dong, asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Eh, nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain.

0: lagi. Engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jeglen nih. Makin cantik aja kok jatuh nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry. Aku catok juga kok nanti.
2: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
2: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut tuh, Gi.
0: Makanya aku keluar. Ambil senter lah, nih. Udah lah, aku ambil dulu, Bener pedih nih mata aku soalnya, nih.
2: Ken, aku lagi masak nasi, nih. Kacau kali lah. Kayak mana,
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
2: Oh, iya juga, Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
2: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
2: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
2: Iya.
0: Si Rara mana?
2: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
1: Entah tuh, nanti nangis.
2: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
2: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
2: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedas. Ih, lemak kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
2: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
2: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
2: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
1: Ya maaf, namanya juga lupa.
2: Nanti temenin ya woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
2: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
3: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
2: Iya. Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ononiha.
3: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: Sadakir.
6: B orang Kupang.
7: Sama orang Papua.
8: Saya Betawi.
9: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.
10: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Karya Terelie lainnya yang berhasil menjadi national bestseller ialah novel yang bertajuk Hujan, yang diterbitkan pada tahun 2016 lalu. Novel setebal 320 halaman ini mengambil latar di tahun 2042 hingga 2050 dengan genre science fiction yang mengisahkan dunia di masa depan yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Novel ini menggambarkan kisah persahabatan, percintaan, serta perjuangan hidup seorang perempuan bernama Lail. Saat itu, Lail yang baru berusia 13 tahun harus menjadi yatim piatu karena sebuah bencana yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Namun, ia beruntung karena ia berhasil diselamatkan oleh Esok, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Sejak saat itu, banyak proses kehidupan yang dilalui Lail bersama Esok. Dari anak-anak yang penuh trauma, menjadi gadis mandiri yang tidak pernah putus asa. Terelie mampu menyajikan perasaan Lail yang kompleks dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tidak sedikit kejutan menarik yang Terelie sajikan dalam alur cerita yang tidak bertele-tele, sehingga pembaca tidak mudah jenuh, melainkan semakin penasaran akan kelanjutan kisah Lail dan Esok. Segala benda canggih yang dideskripsikan di dalam novel ini terasa seolah nyata dan terkesan akan ada di kehidupan kedepannya. Hal itu tentunya secara tidak langsung menuntut para pembaca untuk menggerakkan imajinasinya. Nilai yang dapat diambil dari novel Hujan ialah nilai sosial yang menggambarkan kehidupan di masa depan. Dengan segala kemajuan teknologi yang ada, manusia tetap menjunjung tinggi kesopanan, gotong royong, dan tanggung jawab.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura, teman pro 2. Tapi bentar lagi udah waktunya untuk Nura pamit. Kenapa pamit? Karena udah mau relay ke pro 2 Jakarta ya. Relay ke pro 2 Jakarta, ada Indonesia Pro Indie, teman pro 2, nanti dari jam 7 sampai jam 8 malam. Jadi pastiin terus, kamu tetap enjoy aja dengerin pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nura pamit, see you and bye-bye.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.
3: Halo, saya Duta.
4: Saya Eros.
5: Saya Adam.
3: Kami dari
6: Shalom Seven.
3: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
4: Joss.

92,1 Frekuensi Tanjung Pinang Hits Music Station. Jaga malam, jangan galau malam-malam tuh. Pradua, ada Ulan yang hadir nemenin kamu malam hari ini sampai nanti di jam 12. Yes. Ah, ngapain sih kita malam ini guys enaknya? Saya kayak biasa nanti di jam 9 akan seru-seruan dengan request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka, boleh ya, sambil cerita-cerita bareng. Tapi kalau habis ini kita update-update aja dulu deh guys sama informasi entertain yang lagi heboh apa ya kira-kira, biar kamu stay up to date terus barengan sama kita. Tetap sambil ngapain-ngapain, kita gak ketinggalan informasinya, cuma di Pradum Tanjung Pinang Hits Music Station.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Perdentan Cemirang It's Music Station Tompra 2. Jaga malam mula masih nemenin kamu sampai nanti di jam 12 guys. Ini kita lanjut dulu sama informasi entertain yang aku dapetin dari okzone.com. Ini mungkin akan jadi salah satu hal yang perlu kamu update. Kenapa? Karena seru banget Tompra 2. Jadi nih ada perayaan 25 tahun perjalanan Yuvi and Nuno di konser Janji Suci 25 tahun Yuvi and Nuno. Menghadirkan momen yang menunjukkan gimana karya mereka tuh tetap hidup dan dekat dengan pendengar lintas usia nih. Salah satu sorotan di malam itu datang dari keterlibatannya penyanyi muda, mulai dari ada Aruma sampai dengan Meiska yang juga ikutan menghidupkan lagu-lagu Yuvi and Nuno di hadapan ribuan penonton di Istora Senayan Jakarta guys. Dari konser ini Aruma sama Meiska itu tampil sama dua solois generasi muda lainnya. Ada Prinsa Mandagi. Aduh, aku suka banget lagi suaranya Prinsa tuh kayak dapat banget feel lembutnya. Ada Raisa Anggiani juga guys. Keempatnya membuka kolaborasi melalui lagu Kamu Bukan Kekasih yang dibawakan dengan nuansa akustik. Ya kamu tahu sendiri ya, lagu Yuvi and Nuno pasti banyak banget. Gimana enggak, mereka berkarya udah dari tahun kapan Tompra 2, sampai akhirnya lagu-lagunya tuh dinyanyiin lagi sama penyanyi-penyanyi generasi yang sekarang gitu ya. Nah tapi aransemen sederhana ini dengan nuansa akustik tadi, ada juga diantaranya Diat dan Adi pada gitar, terus Ari Rinaldi yang memainkan cajon, yang bikin warna vokal masing-masing penyanyi tuh lebih menonjol. Ini perpaduan suara solois Gen Z yang punya warna baru tanpa menghilangkan karakter asli lagu. Kalau ngomongin lagu dari Yuvi and Nuno, banyak banget guys, tapi aku udah lama banget nih gak dengerin lagu yang satu ini.

0: jualan loh.
1: Apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM Panji Pinang, teman terbaik kamu. Lights.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

92,1 Raden Tanjung Pinang Hits Music Station, guys. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Kita udah masuk ke segmen teman cerita ya, sampai nanti di jam 9 Tom Pradua. Barusan tadi kamu dengerin lagunya Fiersa Besari featuring Prince Amandagi. Ingat sih? Bukan, Feby Putri. Bukan. Astagfirullahaladzim. Siapa? Fiersa Besari, waktu yang salah. Sama siapa dia nyanyi lagu tadi barusan, guys? Prince Amandagi gak sih? Sama Tantri, ya Allah maaf Tantri, Wulan minta maaf, Wulan salah banget. Iya. Bahkan dulu juga pernah yang viral tuh versinya Hanindia atau Om Pradua, waktu yang salah gitu kan, dia pernah cover juga waktu itu. Guys, emang waktu yang salah tuh versinya Hanindia dulu tuh sampai dia nangisnya nyanyinya sambil nangis tuh bener-bener sedih banget ya jadinya. Itulah yang pengen aku ajakin ngobrol ke kamu malam hari ini, ngomongin tentang waktu yang salah. Sebenarnya tuh rasanya tepat, tapi mungkin waktunya salah. Nah, ada yang pernah ngalamin gak nih? Udah siap belum? Jalan-jalan coba terdeku. Aduh, tolong maaf banget. Aku adalah salah satu orang yang terpapar virus Royal Blade, guys. Versinya First Take lah, lebih tepatnya itu yang benar-benar bikin candu banget deh. Coba kamu cerita-cerita atau mau perdua. Balik lagi sama topik yang tadi ya, rasa yang tepat di waktu yang salah. Apakah kamu pernah ngalamin? Kalau iya, coba deh berbagi cerita kamu sini sama request lagu Indonesia atau mancanegara. Gabungnya di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagramnya Produa TPI 2-nya angka, atau satu lagi di aplikasi RRI Digital Tom Pradua. Kamu gabung di live chatnya aja. So aku tungguin postingan kamu, cerita kamu sebelum jam 11 di teman cerita. Sambil nungguin aku pancing dulu deh pakai lagu yang satu ini. Ngomongin soal rasa yang tepat di waktu yang salah, rasanya tuh kayak gak pengen usai, ya gak sih?

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radenta Jupinang Hits Music Station, jaga malam teman cerita. Ulat udah siap buat bacain cerita dari kamu yang udah masuk tahun pra-2. Yang belum sini deh, ikutan. Udah siap belum? Sini ikutan gabung cerita-cerita bareng guys. FYI, kamu gak harus ikutan topiknya aja gitu ya. Kalau misalnya ternyata kamu punya cerita lain yang pengen kamu bagiin, atau ada sesuatu yang lagi meresahkan hati dan pikiran, let's go. Why not? Langsung aja kamu kirim ceritanya. Ya kalaupun memang tidak selalu mendapatkan solusi ya dari kita, minimal ada orang yang tahu dengan kisah kamu. Minimal ada orang yang tahu kalau kamu tuh lagi gak baik-baik aja, walaupun kalian gak kenal ya. Walaupun kita gak kenal ya. Tapi satu sisi kadang-kadang tuh kalau cerita sama orang yang kita gak kenal, gak tahu kenapa rasanya ada lebih nyamannya gitu guys, dibanding sama orang yang biasanya kita cerita sama dia juga, atau mungkin kayak teman cerita gitu kan, karena mungkin kenal. Jadi takutnya malah dijudge ini, dijudge itu. Padahal sebenarnya lebih baik kan fokus sama ceritanya gitu ya. Tapi ya gitu deh, semuanya terserah sama kamu. Aku tinggal tungguin aja cerita dari kamu, teman pra-2. Alright, ini ada yang pertama dari Rina seperti biasanya. Rina, halo. Halo Kak Ulan, selamat malam, jaga malam. Teman cerita bareng Kak Ulan ya. Iya nih, kalau ngomongin soal rasa yang tepat di waktu yang salah, aku pernah banget ngalamin Kak Ul. Tapi kayaknya ini bukan soal percintaan ya. Jadi waktu kuliah, aku tuh punya satu teman yang baik banget, nyambung diajak ngobrol. Kebetulan dia juga orangnya perhatian, jadi aku ngerasa kalau sama dia tuh nyaman. Tapi waktu itu aku lagi fokus bantu ekonomi keluarga dan belum kepikiran soal hubungan. Nah, beberapa tahun kemudian pas aku siap, ternyata dia udah nikah, Kak. Aduh, karena aku mikir mungkin dia orang yang tepat, cuman kami datang di waktu yang berbeda gitu deh. Ya kalau ditanya soal udah melupakan, aku kadang-kadang sih masih keinget. Ya gak ada kan yang orang benar-benar lupa, gak mungkin ya kali. Emangnya dia orangnya pikun kan? Enggak. Iya. Jadi aku masih ada sih sesekali ingat dia, cuman sekedar ingat aja, enggak yang kayak gimana-gimana gitu. Kalau sekarang lagi berusaha juga nih Kak Ul untuk mendapatkan yang baru, yang bisa mencintai aku ada apanya. Iya kan, ada apanya. Ada cantiknya, ada lucunya gitu kan Rina. Oke, sama request lagunya Tulus aja Kak Ulan, hati-hati di jalan. Oke siap. Emang cocok banget tuh lagu sama cerita kamu tadi ya. Ternyata yang apa ya, yang kita rasa udah cocok, yang kita rasa udah tepat, tapi ternyata waktunya yang salah. Jadi kalau mungkin ternyata harus diudahin, gak usah diterusin, it's okay. Karena emang sebenarnya aku juga pernah sih ngerasa kayak dia gak sih orangnya gitu. Ternyata memang kita dipertemukan bukan untuk dipersatukan. Dia hadir sebagai orang yang memberikan harapan, tapi sebenarnya hasilnya adalah pengalaman. Jadi bukan kenangan. Iya. Karena aku tidak mau mengingat kenangan-kenangan itu lagi. Lagunya Tulus, hati-hati di jalan, kita puterin habis ini buat kamu Rina. Makasih udah ikutan join. Next, aku kenalin nih satu pendengar baru kita, guys. Halo, teman pra-2. Halo, pra-2 Tanjung Pinang dan Kak Ulan. Salam kenal, aku Aldi. Halo, Aldi. Kalau ngomongin soal rasa yang tepat waktu yang salah, aku pernah Kak Ul suka sama seseorang selama hampir 2 tahun. Pas akhirnya berani ngungkapin perasaan, dia bilang sebenarnya dulu juga punya rasa yang sama. Sayangnya sekarang dia lagi ngejalin hubungan dengan orang lain, dan aku adalah orang yang tidak tepat untuk datang tiba-tiba ngomongin serius kan ya gitu. Jadi rasanya kayak telat beberapa langkah gitu. Kalau dipikir-pikir, bukan karena kurang cinta, tapi memang waktunya yang gak berpihak sama aku. Ya gitu deh Kak Ul. Lagunya request Pamungkas deh, To The Bone. Karena aku sebenarnya tuh bener-bener pengen jadi bone-nya dia.
Tapi ternyata enggak kesampaian. Ya udah deh, belum jodohnya kata orang tua mah. Ya guys, macam mana lagi lah tuh. Tapi ya teman berdua, kalau ngomongin soal perasaan tuh, kadang kita bahkan gak usah ngomongin rasa tepat waktu yang salah aja deh. Itu masih agak jauhan ya. Untuk jatuh hati sama seseorang aja, kita tuh gak akan pernah bisa-bisa bener-bener milih gitu kan. Aku maunya jatuh cinta sama dia. Enggak. Even kamu mau ngomongnya kayak gitu, tapi ternyata hati berkata lain, jatuh cinta sama yang satu lagi tuh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

tahun nih Topra 2. Selamat ulang tahun buat Alwi. Jaga malam, jangan galau malam-malam ya Alwi ya. Katanya beneran nih gak ucapin ulang tahun buat aku. Iya, ini baru aku ucapin. Ulu ulu ulu ulang tahun ya, cie. Oh, ulang tahun ke-30 guys. Ulu ulu ulu. Assalamualaikum, jaga malam Kak Ulat. Waalaikumsalam. Selamat ulang tahun buat Alwi. Semoga Alwi di umur yang baru makin lebih menyayangi diri sendiri, lebih menghargai diri sendiri, dan tidak terlalu banyak berharap sama orang lain. Upgrade terus dirinya, kualitas dirinya, terus juga rezekinya yang banyak tahun ini, bahagianya, karirnya, semuanya makin membaik deh. Amin ya Alwi. Kata Alwi bilang nih, kawalan aku pernah suka sama dia, tapi dianya gak suka. Terus di sisi lain temen dia suka sama aku, tapi aku gak nyadar. Kalau aku nyadar mungkin aku deketin yang suka sama aku aja. Tapi dia bilangnya setelah dia udah nikah. Ih, kenapa sih? Ada aja penyesalan-penyesalan itu. Lagi lagunya Padi yang semua tak sama. Yes, oke deh, kita putar habis ini buat kamu ya Alwi. Happy birthday Alwi. Ganti enggak tuh? Ganti for events Bandung hari ini aja, kalau ada di kepala tiga tak jadi tak apa-apa gitu. Di kepala ketiga tak jadi tak apa-apa, check up dia kan. Kita putar dua lagu lah buat Alwi, spesial dia ulang tahun tahun per-2 Bandung hari ini. Kita putar juga buat kamu Alwi. Seneng gak? Udah siap belum? Satu lagi nih, terima kasih doanya Kak Ulan. Iya, sama-sama. Makasih juga udah ikutan join ya. Ini baru masuk nih tahun per-2. Langsung aja aku baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Lestari. Selamat malam Bapak Ibu penyiar RRI Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Widih. Semoga selalu sehat dan dimudahkan dalam setiap tugas. Masya Allah, amin. Dan senantiasa membawa manfaat bagi para pendengar. Malam ini Ibu ingin request lagu Sang Dewi. Oke, Bu Lestari dari Leodra katanya. Untuk menemani suasana malam. Boleh. Udah lama juga enggak dengerin lagu yang satu ini tahun per-2, Sang Dewinya Leodra. Semoga lagu ini tuh menjadi pengingat bahwa setiap orang tuh berharga dan pantas untuk dicintai. Terima kasih karena selalu setia menemani kami melalui udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Lestari, thank you juga udah milih Pro 2 ya. Buat nemenin hari-harinya Bu Lestari. Satu lagi nih tolong Pro 2 aku bacain. Tadi terakhir dari Bu Lestari, lanjut ada lagi dari Nisa nih. Halo Nisa, kalau ngomongin topik ini Kak Ulan, aku langsung inget sih sama pasangan. Aku langsung inget sih soal sahabat yang dulunya pernah pengen aku jadiin pasangan, tapi ternyata kita cuma sahabatan. Jadi ceritanya ada seseorang yang selalu aku buat, ada buat aku. Baru sadar dia berarti banget setelah dipindah kerja keluar kota, Kak. Ya sebenarnya kan dulu tuh aku pengen ya ke arah yang serius, tapi kita juga takut merusak pertemanan ini. Nah, tapi ternyata kan dia pindah tuh kerja keluar kota. Kadang rasa sayang itu datang pas ada kesempatan untuk dekat udah gak ada lagi. Ya itulah, aku rasa yang tepat tapi waktunya yang salah. Mau diputerin lagunya pilihin aja dari Kak Ulan ya, karena kayaknya Kak Ulan tahu deh lagu yang cocok buat cerita aku apa. Rasa yang tepat di waktu yang salah, gak mungkin dong aku puter itu lagi ya. Penyesalan ya. Lagu penyesalan tuh banyak sih guys, tapi kayaknya nanti aku bakal pilih ini aja deh, lagunya Devano yang Surat Hati. Wih, karena kan sudah gak bisa bertemu lagi ya. Walaupun sekarang dunia ini ada yang namanya media sosial, tapi kayaknya kalau disampaikan pakai surat itu kayak jadi lebih spesial gitu gak sih teman per-2? Sambil tungguin cerita dari kamu yang mungkin mau ikutan join juga, boleh kasih tahu aja Kak Ulan pengalaman kamu yang mungkin pernah ada di momen rasanya tepat tapi ternyata waktunya yang salah. Gabung di WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau kamu gabung di aplikasi RRI Digital aja. Kutungguin cerita kamu di teman cerita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

RRI Raden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yuhu, tolong perdua Ula masih nemenin sampai nanti di jam 11 ya. Untuk segmen teman ceritanya masih ada beberapa juga nih cerita-cerita yang udah gabung, cuman belum baca. Sabar dulu bestie brody. Tadi ada yang mau makasih-makasih dulu nih. Kayak Alwi, makasih Kak Ulan udah diputerin dua lagu sekaligus. Iya, sama-sama. Semoga kamu jadi bahagia di harinya kamu ya Alwi. Ada lagi tadi Bu Lestari juga, terima kasih ya dek. Sama-sama bu. Makasih udah berkenan memutarkan lagu request dari ibu. Ibu bangga bisa jadi bagian dari pendengar setia RRI Pro 2 Tanjung Pinang malam ini. Masya Allah. Semoga seluruh tim penyiar selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat dalam bertugas. Sehat selalu untuk kalian semua. Ibu juga sehat-sehat terus. Semoga ibu bisa jadi teman Pro 2 yang kita temenin setiap hari dari jam 5 sampai jam 12 malamnya. Oke, next lagi nih. Ceritanya lumayan deep tuh Pro 2, tadi udah sempat ulang baca-baca dulu soalnya. Dari Rizky, halo. Biasanya nama-nama Rizky nih pemain guys, kali ini dia adalah korban. Jadi selamat malam Kak Ulan, teman cerita, aku mau cerita ya. Iya Rizky, dulu aku dan dia tuh sama-sama saling suka. Tapi kami sama-sama lagi menyembuhkan luka dari hubungan sebelumnya. Jadi bisa dibilang kalau sebenarnya tuh kita kayak mau mencoba untuk saling menguntungkan dengan kita yang tadinya serba kekurangan. Ya akhirnya kita menjalani hubungan itu Kak. Ya awalnya sih sebenarnya kayak coba-coba aja ya, karena mungkin juga sama-sama punya luka, terus ada yang mau nyembuhin, ya kenapa enggak. Toh juga bukan aku yang memanfaatkan ini sendiri, dia juga sama, dan dia juga langsung kasih tahu, sama-sama di awal kita jujur-jujuran. Akhirnya kita coba untuk menjalani hubungan ini. Dijalanin lama-kelamaan, aku ngerasa kayaknya aku gak cuma memanfaatkan dia deh, tapi juga emang udah membutuhkan dia. Sayangnya beberapa bulan kemudian kita jalan masing-masing Kak. Ya walaupun sekarang jadinya teman, tapi rasa itu kayak tertinggal di masa lalu. Ternyata aku beneran baper, dianya enggak. Apakah ini yang namanya rasa yang tepat waktu yang salah? Kalau gitu rasanya gak tepat, waktunya juga gak tepat deh Rizky. Karena cuman kamu doang, dianya enggak gitu. Request lagunya Hindia, judulnya secukupnya. Jadi Kak Ul, oke. Allah. Semangat ya bestie brody. Kalau kayak tadi kisahnya ya teman perdua, aku kan lumayan suka marah gitu ya. Marah gak tuh, terus kayak yang kesel kalau misalnya ada orang ngejalanin hubungan tuh karena ya biar ada yang nyembuhin lukanya gitu. Iya.

Ya, salam kenal Maya. Jangan lupa follow ya. Kalau aku sih percaya ada orang yang tepat, tapi tidak semua orang yang tepat bisa kita miliki. Dulu aku ketemu seseorang yang membuat aku nyaman jadi diri sendiri. Sayangnya dia harus melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, Kak. Ya, namanya LDR, apalagi luar negeri, gak sebulan dua bulan. Aku memutuskan untuk gak mau bertahan sih. Awalnya aku bertahan, cuman jarak sama waktu tuh mengubah banyak hal, Kak Ul. Sampai sekarang aku tetap bersyukur pernah kenal sama dia, tapi emang cukup untuk dikenang aja. Lagunya Bertaut dong. Oh, boleh, boleh. Ya gitulah guys ya. Namanya pertemuan, pasti ada perpisahan. Pasti. Even kamu udah ngerasa bertemu dengan orang yang tepat, semua orang akan berpisah. Karena emang kita gak akan pernah abadi selamanya. Gak ada yang abadi. Semuanya tuh cuman titipan. Semuanya itu cuman sementara. Tapi dari titipan dan yang sementara ini, gimana caranya kita memaksimalkan kesempatan yang dikasih sama Tuhan. Nah, kalau malam ini sih kita ngomongin soal rasa yang tepat, waktu yang salah teman perdua. Tapi coba kamu pikir-pikir lagi deh. Beneran rasa yang tepat, waktu yang salah, atau rasa yang salah, waktunya juga salah.

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki beberapa jenis mata uang yang dipakai untuk bertransaksi. Kondisi ini terjadi saat Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Dalam masa pendudukan Jepang, kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunsei Kanbu atau pemerintah militer pusat. Gunsei Kanbu menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda, beredar pada tahun 1942. Emisi kedua bertuliskan Pemerintah Dai Nippon, tapi tidak sempat diedarkan. Dan emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seihu yang diedarkan pada tahun 1943. Setelah pasukan Sekutu berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 29 September tahun 1945, komandan pasukan melarang penggunaan uang Jepang dan mengedarkan uang Nika atau Netherlands Indies Civil Administration yang berlaku hingga tanggal 2 Oktober tahun 1945. Kemudian, setelah merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan yang menyatakan bahwa uang Nika sudah tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Hal ini menandai awal kemunculan uang Republik Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lah. Tumben, kenapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Ya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa
1: ya? Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Ya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dari berbagai negara yang terdiri dari 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari Eropa, dan 2 tim dari Amerika Utara. Beberapa tim yang berpartisipasi diantaranya adalah Uruguay, Argentina, Brasil, Amerika Serikat, hingga Perancis. Saat itu, belum ada babak kualifikasi seperti sekarang. Tim-tim yang ikut langsung diundang untuk bertanding di fase grup. Pemenangnya bukan Brasil, apalagi Perancis. Justru sebagai tuan rumah, Uruguay berhasil mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di final. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang sepak bola, bahkan olahraga terbesar di dunia yang terus dinantikan hingga saat ini.

Kita udah sampai di sesi terakhir untuk malam hari ini, Tuang Pro 2, teman cerita, ngomongin soal rasa yang tepat, waktu yang salah. Kirain tadi udah semua. Rupanya ada yang baru masuk nih, yang sengaja setting biar jadi orang yang terakhir. Kali ini kamu berhasil, Anjas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak Ulan cantik. Update cuaca di Bogor malam ini terpantau cerah. Check sound, Kak Ul. Uhuy. Rar. Ikutan topiknya ya. Rasanya tepat, waktunya salah. Mungkin bisa dibilang aku lagi ngalamin hal itu, Kak. Kenapa tuh? Di tahun 2016, aku kenal sama satu cewek yang emang pengen aku deketin. Sempat deket, tapi semua terhalang karena dia juga udah punya pasangan. Sampai akhirnya aku menghindar duluan, Kak. Dan aku memilih ngejalanin sama cewek lain. Selepas itu kita cuman jadi penonton story aja di Instagram. Aku memilih ngejalanin sama cewek lain. Sorry. Selepas itu kita cuma jadi penonton story di Instagram karena di WhatsApp itu diblokir sama dia. Wow, sampai ada pemblokiran tuh. Cuma di Instagram aja yang aktif. Sampai akhirnya dia DM aku buat minta nomor aku dengan alasan buat berteman aja. Alah, klasik. Itu sekitar tahun 2022-an, Kak. Sekarang tahun 2026, dia udah gak sama suaminya lagi. Dan dia mulai ngechat aku, mencoba buat nostalgia lagi biar aku inget. Dan aku udah tahu arah tujuannya. Ternyata bener, dia mau sama aku lagi, Kak. Tapi aku stop semuanya, Kak, karena aku pribadi udah punya pasangan. Aku ngerasa, kenapa ya tahun 2026 ini ada orang yang balik lagi dari tahun 2016, yaitu 10 tahun yang lalu. Dan ada dua orang yang datang lagi di tahun 2026 ini, Kak. Itu sih biasanya terjadi ketika kamu udah mulai untuk serius sama pasangan kamu sekarang. Katanya salah satu ujiannya adalah masa lalu yang datang lagi. Waduh, jadi pertimbangan. Ih, kalau kata aku, selagi yang sekarang adalah pasangan yang menurut kamu udah tepat, ya mau masa lalu kek yang datang, mau crush yang dulu-dulu kek yang datang, gak peduli lagi sih, guys, ya kan? Karena aku tuh udah aku apa, aku padanya gitu. Request lagunya Charlie Puth yang One Call Away. Semangat siarannya, kawalan cantik, sehat dan bahagia selalu, serta makin pesona. Terima kasih, sama-sama. Wah, ternyata kamu gagal, Anjas. Ada yang join terakhir selain kamu nih. Katanya dia pengen request lagu Mangu aja boleh, Kak. Maaf gak gabung ceritanya, Kak Ulan, tapi aku dengerin dari awal kok. Katanya si siapa ini namanya ini. Aduh, ya udah deh, thank you juga udah ikutan join ya. Mangu nanti kita puterin setelah lagu dari One Call Away. Thank you buat kamu yang udah cerita-cerita juga bareng aku untuk malam ini. Ngomongin soal rasa yang tepat, waktu yang salah. Ternyata gak semua kisah gagal itu karena kurang cinta. Kadang dua hati saling menemukan, tapi hidup punya jadwal yang berbeda. Ada yang datang saat kita belum siap, ada yang pergi saat kita baru belajar mencintai. Kalau kamu pernah punya cerita tentang orang yang tepat di waktu yang salah, anggap aja itu bagian dari perjalanan untuk kamu ketemu sama orang yang tepat di waktu yang tepat.

0: Yakin.
1: Ih, serem deh.
2: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
1: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
2: Oh, iya. Aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
1: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
2: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
1: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
3: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.
4: Teman terbaik kamu.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: would you come hold me again?
1: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
2: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
1: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
3: Kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
4: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi nggak dikasih kepastian.
5: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
6: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi nggak tahu kemana.
7: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
8: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Halo, saya Duta.
3: Saya Eros.
4: Saya Adam.
2: Kami dari
5: Shalom Seven.
2: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
4: Joss.

0: Jaga malam
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.

Memperdua seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Perdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 15 bulan Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio Jalan Pacari Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

105,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Hari Senin yang katanya menakutkan, tapi semoga udah tidak menakutkan lagi, terutama untuk yang sekolah karena udah kelas meeting juga ya, udah mulai ambil rapot nanti di minggu ini. So, semangat untuk menjalani tahun ajaran yang tahun ini. Dan mungkin untuk di tahun pelajaran selanjutnya akan ada yang naik kelas, ada yang masuk SMP, ada yang masuk SMA, dan lain sebagainya. Semangat ya guys ya, yang pasti untuk di pagi hari ini supaya makin semangat ditemenin sama Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku.
5: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal, keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Pro 2 RRI Tanjung Pinang, para remaja, pemuda, dimanapun engkau berada, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat kagum dengan pemuda yang seperti ini. Para pendengar, dimanapun anda berada, masa muda adalah masa mencari jati diri, masa membuktikan eksistensi, masa mencari perhatian, dan masa penuh semangat dan bergairah. Akan tetapi, di balik semangat ini perlu kontrol dan perlu pembinaan agar tidak berlebihan dan keluar dari bimbingan syariat. Dengan keunggulan dan kelebihan pada usia muda, seperti semangat masih membara, tenaga masih kuat, pikiran masih fresh, dan tekad yang kuat, masa muda akan diminta pertanggungjawabannya secara khusus. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu bani Adam yawmal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala 'an khams. An 'umrihi fima afnah wa 'an shababihi fima ablah wa malihi min ainak tasabahu wa fiha anfaqa." وَمَذَا عَمِلَ فِيهَا عَدِمْ. Tidak bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabbnya sehingga ditanya tentang lima hal. Yang pertama tentang umurnya, dalam apa ia gunakan. Yang kedua tentang masa mudanya, dalam apa ia habiskan. Yang ketiga tentang hartanya, di mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan. Yang keempat tentang apa yang ia amalkan dan yang ia ketahui tentang ilmu tersebut. Para pendengar, para pemuda, dimanapun engkau berada, usia akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa ia habiskan. Dan pembahasan kita tentang masa mudanya menjadi poin yang sangat khusus. Akan tetapi, selanjutnya masa muda kembali ditanyakan dan diminta pertanggungjawabannya secara khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, masa muda ini perlu benar-benar diperhatikan. Terlebih pemuda adalah generasi penerus. Sebagaimana perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, para pemuda pada setiap umat manapun, mereka adalah tulang punggung yang membentuk unsur pergerakan dan

istiqamah, padahal pemuda masih cenderung terhadap dunia serta memiliki kemampuan dan semangat untuk meraihnya. Oleh karena itu, pemuda yang seperti ini mendapatkan naungan Allah di hari yang sangat susah, yakni di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun utilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu wa syabun nasya'a fi albadi. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali hanya naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara 7 orang tersebut, 7 golongan tersebut, yakni dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah serta ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sangat kagum dengan pemuda yang berada di dunia tetapi mindsetnya atau pola pikirnya berada di akhirat. Subhanallah. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla la ya'jabu min asy-syabbi laysat lahu salah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalalu, benar-benar kagum, benar-benar bangga, benar-benar memuji terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabar. Para pendengar RRI, para pemuda, dimanapun engkau berada, semoga kita sama-sama termasuk orang-orang yang berada di usia muda yang Allah subhanahu wa ta'ala kagum terhadap diri kita. Yang perlu kita ketahui bersama, apa sebenarnya maksud dari sabar? Para pendengar sekalian, sabar adalah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Sebenarnya inilah pengertian dari takwa, yakni takut terhadap mengerjakan seluruh larangan Allah dan selalu mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya para pemuda mengisi waktu mereka dengan kegiatan yang positif atau mencari-mencari kegiatan positif yang lainnya. Misalnya menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu, menghafalkan Al-Quran dan Sunnah, membuat kegiatan sosial dan lain sebagainya. Tidak lupa juga segera mencari teman yang baik, teman bergaul yang baik dalam melaksanakan kegiatan tersebut agar bisa saling menopang dan saling menasihati. Pemuda masih sangat labil serta sangat mudah terpengaruh dan terhasut oleh lingkungan dan pertemanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang manusia akan mengikuti agama teman dekatnya. Maka hendaknya salah seorang darimu melihat siapa yang ia jadikan teman dekat. Maka dengan seiring dengan adanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, hendaknya pemuda-pemuda yang beriman hendaknya memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya atau sahabat qaribnya. Karena sesungguhnya Islam mengatur tidak semua orang-orang yang beriman, tidak semua pemuda-pemuda yang beriman itu sembarangan dalam memilih temannya. Bukan berarti kita tidak berteman dengan yang lainnya, tetapi kita harus memiliki satu sahabat yang benar-benar menjadi sahabat dekat kita, yang bisa menopang kita, yang bisa saling mendukung kegiatan positif kita, yang bisa saling menasihati kita jika dalam kebenaran, jika kita berada dalam kesalahan. Sahabat sejati, sahabat yang dekat dengan kita, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti bisa menasihati diri kita sendiri. Tapi kalaulah kita berteman dengan sahabat, memiliki sahabat qarib yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka agama kita akan tergantung dengan agama teman tersebut. Para pendengar, dimanapun engkau berada, jika kita lihat pemuda di zaman sekarang, banyak sekali hal-hal yang aneh yang mereka lakukan. Misalnya saja kelompok anak-anak punk memakai cincin di hidung, lidah dan pusatnya, mewarnai rambutnya dan mengolah rambut dengan bentuk yang sangat aneh, melakukan aksi kebut-kebutan di jalan dengan berboncing 4 atau melakukan berbagai kegiatan aneh lainnya yang intinya adalah mencari perhatian dan mengisi waktu mereka sebagai dorongan hasrat jiwa muda mereka.
Ini orang-orang tidak bisa menjaga sobah dan tidak bisa menjaga hawa nafsu. Padahal Allah memuji.

Jika kita yang masih berada di usia muda, maka hendaknya kita mencari pujian Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Jikalau kita dikagumi oleh orang tua kita saja sebagai seorang pemuda, sebagai seorang remaja, sebagai seorang anak, pasti kita sangat bahagia. Dikagumi oleh manusia saja kita bahagia, hendaknya kita juga sangat bahagia jika kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, bisa menjaga sabwah kita. Bukan hanya manusia, tetapi Allah Rabbul Alamin mengagumi diri kita, memuji diri kita, dan kita juga termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah, naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirat kelak. Salah satu penyebab kerusakan pemuda adalah kekosongan waktu, alias tidak ada kegiatan yang bernilai positif. Jika tidak diisi dengan hal yang positif, maka akan diisi dengan kegiatan yang negatif. Ketika pemuda mengalami kekosongan waktu, maka mereka mulai mencari-cari kegiatan atau mengisinya dengan kegiatan yang paling minimal, sia-sia dan kurang bermanfaat, seperti nongkrong-nongkrong yang tidak jelas dengan kawan-kawannya. Belum lagi ada yang merasa kurang perhatian baik dari keluarga dan temannya, maka ia akan melakukan hal-hal yang aneh agar tetap eksis. Misalnya balap-balapan di jalan raya, membuat kerusakan di sekolah bersama dengan teman-temannya, bahkan membuat video-video tidak layak dengan gengnya atau pasangan tidak halalnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Wa nafsuka in ashghalatha bil haqqi wa illa taghalatka bil batil." Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Sahabat remaja dan pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah kaidah kehidupan, bahwa jika kita tidak mungkin mengisi kehidupan kita dengan kegiatan yang positif, kita tidak mencari kegiatan positif, maka pasti kita akan mencari kegiatan-kegiatan yang negatif atau minimal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Apalagi bagi seorang pemuda yang jiwanya masih bergelora, hendaknya kita mencari ridho Allah, mencari kegaguman Allah Subhanahu wa taala, mencari manfaat yang sebesar-besarnya untuk kehidupan kita yang abadi serta kekal, yakni akhirat kelak. Semoga Allah menjaga para pemuda muslim dan muslimah dimanapun berada. Mohon maaf atas segala kesilapan, segala kekurangan, apabila ada kata-kata yang salah. Mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: besar berawal dari hal kecil yang terus berulang. Jangan pernah menunda hal kecil, karena kita akan melewatkan kemungkinan jalan sukses. Kusniatus Sadah.
1: Teman terbaik kamu.

0: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu menemukan dirimu sendiri.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kamu lagi dengerin

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, entah sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Duh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik, namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu yang mungkin baru aja buka radio ya. Terus ada suara aku yang lagi serak-serak basah nih teman Pro 2. Aku gak tahu juga kenapa suara aku tuh air-air ini tuh kayaknya lagi kurang fit ya. Jadi agak-agak rada serak, sorry banget kalau misalnya mungkin kedengarannya kayak serak-serak manja gitu ya, asik. By the way teman Pro 2, karena sudah dispada untuk di pagi hari ini, kita bakalan membahas informasi yang viral dan juga update. Dan untuk informasi pertama kita start dari Hindia guys. Ini keren banget sih, memang jujur salah satu penyanyi indie yang menurut aku tuh wow banget gitu ya. Dari tahun 2019 ya, yang pendengarnya masih dikit, terus makin naik di tahun 2023 ya, sejak Cincin keluar tuh kayaknya udah mulai makin banyak yang suka India. Tambah lagi waktu Everything You Are keluar, oh makin gacor alias makin banyak lagi yang suka dan mungkin relate. Oh ternyata lagu India tuh banyak yang ini ya, banyak yang relate gitu sama kehidupan nyata, atau liriknya tuh sebenarnya terlalu real gitu tuh Pro 2. Apa yang ada di pikiran kita semuanya dituangkan sama Baskara ya. Oke, Hindia tuh Pro 2 baru saja berhasil membawa pulang penghargaan dari Panggung Music Internasional. Baskara Putra yang dikenal penyanyi solo Hindia diumumkan sebagai pemenang Special Award kategori Indonesian Popular Music di ajang Music Awards Japan 2026. Penghargaan ini kemarin tanggal 13 Juni di Toyota Arena Tokyo. Dan lagu Everything You Are ini menjadi karya yang mengantarkan Hindia akhirnya mendapatkan penghargaan ini guys ya. Ditambah lagi juga Hindia tampil membawakan lagu yang sama di atas panggung guys. Jadi di Jepang juga tampil, yang pasti jadi menjadi bagian dari perhelatan musik yang bergengsi di Jepang. Dan pastinya menjadi sangat-sangat unforgettable buat seorang Hindia. Capaian ini juga menambah daftar pencapaian musisi Indonesia di kancah internasional, sekaligus juga membawa nama Hindia semakin dikenal di luar negeri.

0: Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Tempat peraduan The Real hari naas itu gak ada di kalender. Makanya ya, kita tuh harus selalu waspada dimanapun dan kapanpun teman peradua. Karena sekelas timnas Inggris aja mereka baru saja kebobolan ya. Kebobolannya bukan karena gol, tapi baru saja mengalami kejadian tidak mengenakan tempat peraduan jelang laga pembukaan Piala Dunia. Sebuah fan yang membawa perlengkapan tim dilaporkan dibobol di Kansas City, Amerika Serikat, dengan sejumlah barang penting seperti sepatu pemain, perlengkapan latihan, bola, bahkan seragam pertandingan juga ikut hilang alias dimaling teman peradua. Pihak tim sekarang lagi bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk mencari perlengkapan yang hilang atau menyiapkan penggantinya supaya agenda latihan tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tapi tetap aja ya teman peradua, ini adalah kejadian yang sangat-sangat tidak mengenakan karena belum lagi mau bertanding malah udah dimaling. Ini yang maling emang gak punya hati sih kalau kata aku ya guys ya. Dan untuk saat ini polisi Kansas City juga mengkonfirmasi bahwa dua orang sudah diamankan dan masih menjalani proses penyelidikan lebih lanjut ya. Jadi sudah ada dua pelaku yang saat ini sedang diamankan dan juga diselidiki ya untuk kasusnya. Tapi tetap aja walaupun mungkin dua-duanya sudah tertangkap tuh mau peradua, pasti akan ada rasa yang kayak ah elah gimana sih nih gitu ya kan. Karena udah mau deket ke Piala Dunia, niatnya tuh udah mau latihan dengan baik, malah kebobolannya itu bukan karena kebobolan gol, tapi malah kebobolan sama maling guys.

0: Bising lah Ren.
1: Itu namanya semangat boy.
0: Dih, tumben semangat. Biasanya mageran juga.
1: Eh, catat ya boy, Randy yang kamu kenal dulu itu udah mati. Ini Randy yang baru. Sebagai anak muda harapan bangsa, aku akan buang jauh-jauh kebiasaan buruk itu dan bikin bangga bangsa ini dengan caraku. Woy boy, kalau orang ngomong tuh dengerin.
0: Lah, gimana? Tadi katanya suruh catat.
1: Iya juga sih.
0: Jadi apa cerita? Kok semangat-semangat kali nih? Kayak abis terima transferan duit dari Indraken saja, Wak Liar.
1: Ya, gak ada apa-apa sih. Aku baru siap bikin tugas. Mak, lega kali rasanya.
0: Hah? Tugas apa?
1: Ih, kacau kok, boy. Itu tugas dari Pak Sumarno yang biasa mau dikumpul.
0: Hah? Astaga, lupa aku, Ren. Belum buat, Wak. Tengok lah.
1: Gini ya, boy. Bukan aku pelit atau sok suci nih, tapi kalau aku kasih pinjam, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita, boy. Gak bagus itu untuk anak muda kayak kita gini. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau?
0: Nah, udah. Berisik. Ya udah kalau nggak mau kasih pinjam, gak usah ceramah panjang lebar.
1: Iya. Sorry ya, boy. Kok nggak marah kan?
0: Selalu. Awak orangnya tak gitu, Ren. Tak pemarah, tapi awak tak gampang lupa. Awak ingat nih kata-kataku ya. Jadi jangan pernah lagi kau pinjam tugas sama aku ya.
1: Ya, gimana ya? Maksudnya gak gitu juga sih, boy. Gak usah kayak gitulah. Kita kan udah lama berkawan, boy.
0: Tapi katanya, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita.
1: Serius-serius kali ya bang boy kita ini loh. Gak asik kali, Wak.
0: Ya, siapa suruh. Tapi aku belakangan ini suka lupa loh, Ren. Ngapa ya?
1: Mana aku tahu, boy. Kok lagi banyak pikiran, dak?
0: Tak juga sih. Biasa aja kayaknya.
1: Oh, berarti faktor umur lah kalau kayak gitu.
0: Kepala jidan engkau. Masih muda aku nih.
1: Kok emosi kali sih kok ngeboy, boy?
0: Ya, enggak juga sih. Tapi betul tak, Ren? Menurut engkau?
1: Iya juga sih. Kemarin engkau lupa hari. Hari Jumat kau malah pakai batik. Hari ini lupa kalau ada tugas dari Pak Marno. Padahal besok dikumpul. Asal jangan lupa aja bernapas ya boy.
0: Hah, iya kan? Kemarin aku juga lupa kalau belum bayar uang kosan.
1: Parah sih boy. Coba lah kau pikir-pikir lagi. Ngapa kau jadi lupa kayak gitu? Jangan-jangan besok kau lupa lagi parkir motor di mana?
0: Kalau itu tenang, tak akan lupa aku, Ren.
1: Gak pula. Bisa aja lah kau lupa. Namanya juga lupa.
0: Sepelupa apapun aku gak akan lupa.
1: Ya manalah tahu, boy.
0: Engkau nih berarti yang lupa.
1: Lupa ngapa pula aku?
0: Aku kan gak punya motor, Ren.
1: Iya pula. Lupa aku, boy.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih, serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Teman Pro2 yang saat ini lagi happening banget ya, pastinya terkait dengan rupiah yang katanya lagi melemah dan lagi berseliweran lah informasinya di mana-mana. Tapi Teman Pro2, untuk kabar terbarunya, nilai tukar rupiah ini berpotensi melanjutkan penguatan lagi ya di pekan depan setelah ditutup naik 128 poin ke level 17.860 rupiah per US dollar pada perdagangan 12 Juni 2026. Jadi tanggal 12 kemarin itu sudah kembali meningkat sedikit ya Teman Pro2, ke angka 17.860 rupiah. Walaupun mungkin banyak yang bilang, menguat, bukan belum menguat nih, masih dikit gitu ya. Penguatan ini didorong oleh meningkatnya kepercayaan pasar terhadap langkah stabilisasi ekonomi yang ditempuh pemerintah dan juga Bank Indonesia. Jadi rupiah mungkin diproyeksikan akan segera bergerak menuju kisaran 17.500 rupiah per US dollar. Dari pendapat seorang ekonom yaitu Trimega Sekuritas Indonesia menilai bahwa sentimen positif didukung oleh kenaikan suku bunga acuan BI sebesar 75 basis poin yang memperkuat daya tarik aset domestik. Selain itu juga penyesuaian harga BBM non subsidi seperti Pertamax ini juga dinilai menjadi sinyal komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal dan juga keberlanjutan APBN di tengah tantangan ekonomi global. Kita doain aja ya Teman Pro2 ya, apapun itu yang terbaik untuk Indonesia, karena memang selain mungkin kita kayak, duh kenapa nih ya rupiah kok kayaknya melemah banget. Satu hal yang mungkin harus kita tahu juga bahwa keadaan tidak stabil seperti ini tuh ternyata gak cuma terjadi di Indonesia aja, tapi memang karena ya itu dialah ya, terjadi banyak sekali konflik negara yang mungkin kita juga jadi terdampak salah satunya, alias di negara-negara lain mungkin juga sama terdampaknya, cuman mungkin terdampaknya di beda kasus aja gitu ya. Tapi kita selalu berharap ya, semoga rupiah bisa berpeluang untuk menguat lagi, karena jujur dari angka berapa sih kemarin, 16 ribuan gitu ya ke 18 ribu, agak cukup ngagetin sih Teman Pro2 memang. Tapi semoga bisa kembali menguat, dan kalau misalnya punya banyak rezeki ya, semoga nanti kalau misalnya udah kembali menguat, kita udah punya banyak sekali rezeki yang bisa bikin kita mengoleksi dolar asik. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, enggak gitu ya guys. Semoga ada kesempatan juga ya, kalau misalnya udah menguat, kita juga punya kesempatan untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri asik. Karena kalau untuk sekarang kayaknya belum berani deh guys ya, masih melemah banget nih, angkanya masih tinggi banget.

salah satu stadium yang nantinya akan jadi salah satu stadion termegah di FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ada yang namanya SoFi Stadium. Jadi dia ini letaknya ada di kawasan Los Angeles ya. Dan untuk futuristiknya memang benar-benar mewah banget teman kedua. Bahkan untuk biaya pembangunannya sendiri itu bisa lebih dari 5 miliar dolar. Nah, untuk keunggulannya itu dia punya kapasitas sekitar 70.000 penonton untuk Piala Dunia ya. Tapi bisa juga nih diperluas sampai 100.000 orang untuk acara-acara lainnya. Terus juga punya atap transparan modern yang sangat tetap nyaman untuk para penonton. Terus juga ada infinity screen atau layar 360 derajat terbesar di dunia. Dan untuk selama Piala Dunia nanti, namanya ini akan dirubah sementara jadi Los Angeles Stadium. Karena ini juga sesuai dengan aturan dari FIFA, teman peradua. Keunikan lainnya mungkin dari segi desain kali ya. Desainnya itu sunken ya, sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan teman peradua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan di Piala Dunia 2026.